0: Verifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2: Maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
4: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khusus yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 600 140 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

hari ini yang masih mendengarkan siaran kami yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawenang Melayu Aceh Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga senang bahagia selalu. Dan yang lagi sarapan pagi ya, selamat sarapan pagi. Yang ada di pasar, Pasar Bina Usaha, Pasar Simpang 4, Pasar Tenom ya. Selamat pagi untuk Anda. Dan Pasar Sinabang, selamat pagi ya. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Semoga saja yang di pasar dagangannya laris, laris manis ya. Oke, laris manis Tanjung Kibul. Barang habis duit ngumpul. Berarti pagi hari ini satu lagu di hari ini, satu lagu yang kami hadirkan yaitu Terhukum Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dekuraja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Banyu Neru bisa mendengarkan saya, Banyu Neru dari
1: Bandung. Ya, sudah bisa kita dengarkan.
0: Iya, musiknya terdengar terus dari tadi nih, Bang.
1: Oh iya.
0: Mohon maaf di mute dulu ya.
1: Udah
0: ya, oke, baik. Kak Dewi Muata sudah bersama kita di? Kak Dewi? Iya, oke, baik.
2: Halo.
0: Ya, oke, Kak Dewi. Iya, silakan Kak Dewi. Mungkin bisa pandu untuk menjadi host dari Los Mawai di pagi hari ini, Kabar Aceh.
2: Baik, terima kasih Putra dan juga selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Selasa di 23 September 2026. Dan baik pendengar di Sekarwil 17 Banda Aceh, kita sudah mendengarkan tadi ya informasi BMKG yang sudah disampaikan tadi oleh prakirawan cuaca di kesempatan pagi hari ini, dan mohon atas keterlambatan dan ketidaknyamanan untuk ke pagi hari ini ya, begitu Bung Putra ya.
0: Iya, baik, tetap semangat ya Kak Dewi.
2: Tetap semangat, baik. Untuk pagi hari ini semoga sehat-sehat semua. Mungkin satu catatan kali ya, mungkin buat teman-teman, jadi sebelum semuanya join ke grup, mungkin ada baiknya di mute dulu terlebih dahulu semua, dan dipastikan juga semua clear gitu ya. Baik, kita akan coba sehat-sehat ini semua. Sepertinya saya ladies first gitu ya.
0: Iya.
2: Baik, untuk kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di Luxmawe ini redup mendung, dan semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas. Insyaallah dirahmati Allah. Kita akan dengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua dari Banda Aceh, Takengon, Singkil, Sambang, dan juga dari Melabu. Kalau begitu saya coba dulu dari Singkil lah ya. Boleh kabar dari Singkil, apa kabar Singkil pagi ini?
3: Baik.
2: Oke.
3: Okay. Kabar baik, Gal.
2: Baik. Silakan, ada informasi apa?
3: Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami informasikan cuaca di Aceh Singkil dan sekitarnya cerah ya. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait harga cabai di Aceh Singkil dan Sumbu Salam melonjak tajam dan daya beli juga meroket ya. Harga komoditas cabai dan bahan pangan pokok di pasar harian Kota Sumbu Salam mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan di pasar, pada Selasa 22 September 2026 harga cabai merah dan cabai rawit meroket hingga menyentuh di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena sudah berlangsung cukup lama, dan salah seorang pedagang di pasar setempat, Kadariah Siketang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan bumbu dapur tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak pertengahan Agustus lalu, namun tanpa ada tanda-tanda bakal turun. Dan untuk selanjutnya, Kadariah juga menjelaskan sebelum gelombang kenaikan ini terjadi, harga cabai rawit maupun cabai merah masih berada di kisaran normal ya, sekitar Rp20.000 per kilogram. Dan kenaikan ini hingga menjadi Rp60.000 per kilogram saat ini praktis melonjak hingga 3 kali lipat dari harga semula. Tidak hanya kelompok cabai, sejumlah komoditas dapur lainnya juga turut merangkak naik. Harga kentang dan tomat yang sebelumnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah naik dari Rp25.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk selanjutnya, menurut Kadariah juga pemicu utama meroketnya harga bahan pokok ini adalah menipisnya pasokan di tingkat distributor akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kondisi ini serba mahal, dan ini pun langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kuliner. Ya, Anita, seorang pemilik warung nasi di Sumbu Salam, mengaku bahwa sangat terbebani dengan kondisi pasar saat ini yang mengingat seluruh bahan baku porsi dagangannya mengalami kenaikan secara bersamaan. Saat ini, baik pedagang maupun pemilik usaha kecil sangat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan menstabilkan pasokan, stabilitas harga, dinilai sangat penting ya agar daya beli masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi pasar harian dapat berjalan normal kembali. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Dewi.
2: Oh iya, oke. Kira-kira ada dialog nggak nanti?
3: Oh, dialog untuk
2: Mm-hmm.
3: hari ini ada Kak, kebetulan
2: Ya.
3: Aceh Singkil yang menjadi host
2: Oke.
3: ya, yaitu dialog terkait bansos dicabut gara-gara judol ini Kak.
2: Oke. Judul
3: Itu
2: ya.
3: aja Kak.
2: Oke. Yang sampai nggak makan sambel hari ini ya. Oke, baik.
3: Kena cabai mahal ya.
2: Baik, oke. Terima kasih Singkil. Semangat semua sama teman-teman. Dari Singkil pendengar kita akan beralih ke Takengon ini. Apa kabar kota dingin negeri di atas awan?
4: Main iklan di TikTok sekarang.
1: Tuh, udah suara tuh.
2: Halo.
5: Baik, alhamdulillah Kak Dewi.
2: Alhamdulillah. Budi ya. Oke. Gimana Budi?
5: Ya, alhamdulillah sehat pagi ini. Cuaca di Takengon juga lumayan cerah ya, walaupun kadang sore hari mau tiba-tiba berubah jadi mendung, tiba-tiba langsung hujan gitu ya. Karena cuaca beberapa hari ke belakang ini memang agak sulit diprediksi begitu Kak Dewi.
2: Oke, silakan informasinya, Budi.
5: Oke, siap. Dari Takengon ini dari Bener Meriah. Singkat saja kami informasikan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI. Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan bazar pasar murah di lapangan apel Makodim setempat di Desa Wonosobo, Kecamatan Umi Pesan, Bener Meriah, Selasa kemarin. Dandim 0119 Bener Meriah, Letnan Kolonel Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan bazar pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dandim juga menambahkan kegiatan bazar pasar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat berbagi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, bazar pasar murah juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Nah, sejumlah pejabat dan unsur terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Dandim Bener Meriah, Kasdim, dan juga para dan ramil jajaran di Kodim 0119 Bener Meriah, para perwira staf Kodim, Kapolsek Uwi Pesam, serta perwakilan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Demikian informasi dari Pak Timon, dan untuk dialog di pagi hari ini tidak ada sepertinya Kak Dewi ya. Jadi kita kembali lagi kalau kemau dengan Kak Dewi, silakan.
2: Terima kasih Budi, salam buat teman-teman semua ya. Oke, dari Takengon pendengar kita ke Bung John Heru dulu ya, ke Melabu. Bung Heru,
1: ya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
2: ya.
1: Pagi.
2: Keenakan tadi musiknya ya?
1: Enggak, tadi kan kayaknya belum on air ya. Rupanya udah
2: okay.
1: Nih ya. Oke.
2: Baik, silakan. Ada informasi apa, Bung John?
1: Baik, dari Melabo, informasinya panen raya padi 2026 di Aceh Barat, Bupati Tarmizi apresiasi semangat petani milenial.
4: Garan iklanmu terbuang sia-sia sebelum mega sale 10-10.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh kemarin telah melaksanakan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kampung Padang Mancang, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Bupati Tarmizi mengatakan kegiatan panen raya padi menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan semangat kepada para petani di Aceh Barat. Dia sangat senang melihat begitu antusias petani milenial yang sangat aktif dalam budidaya padi sawah. Dan menurutnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan hal positif yang perlu terus didorong. Keberadaan petani milenial dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendorong pertanian yang lebih maju di Aceh Barat. Usai mengikuti panen raya padi di KW16, Tarmizi bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh juga meninjau sejumlah program pendukung pertanian di Kecamatan Merbo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses rehabilitasi seluruh saluran irigasi serta pembangunan sumur bor yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Bupati juga berdiskusi langsung dengan para masyarakat petani untuk mendengar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan para petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Ini informasi dari Melabu.
2: Baik, Bung Jung Heru, ada dialog nggak pagi ini?
1: Dialog hari ini kita ada dialog. Ini Sekolah MAN 1 Aceh Barat wujudkan kelestarian lingkungan melalui Sekolah Adiwiyata.
2: Oke, terima kasih Bung Jung Heru.
1: Baik.
2: Jangan lupa sering dimut-mut ya.
1: Iya.
2: Oke, baik. Kita baik. Dari Melaboh coba ke Sabang ya. Mm-mm. Oke, Sabang apa kabar di sana? Apa kabar angin-angin Sabang ini?
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada informasi apa? Silakan dari Sabang siapa tadi? Lupa saya.
6: Jeffrey,
2: silakan. Ya, Jeff.
6: Ya, alhamdulillah untuk Sabang di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, dan juga berawan. Dan untuk informasi selanjutnya itu dari Sabang, itu kantor imigrasi Sabang, kelas 2 TPI Sabang ini memperkuat koordinasi dengan pengelola hotel dan juga tempat penginapan untuk meningkatkan pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Wirazal, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan pengelola penginapan memahami dan juga cara penggunaan aplikasi APOA serta mengatasi kendala dalam pelaporan tamu asing. Sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, dan sementara itu sebanyak 98 penginapan di Sabang telah memiliki akun APOA tersebut. Dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Rialdi menjelaskan pelaporan tersebut, pelaporan keberadaan warga negara asing ini merupakan kewajiban pengelola penginapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan yang dinilai aktif dan tertib melakukan pelaporan melalui APOA, yaitu sebagai bentuk apresiasinya, yaitu yakni ada penginapan Fredis dan juga Casa Nemo dan Rubia Resort. Informasi yang kedua, yaitu terkait dengan Hari Menara Suar atau Harmensu ke-12 yang diperingati setiap 22 September, ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para penjaga mercusuar, ya, menara suar di seluruh Indonesia. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang ini, Dr. Kapten Tohara, mengatakan menara suar ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, membantu pelaut untuk menentukan arah kapal, ya, dan juga serta menjadi penanda batas teritorial dan kedaulatan negara. Di wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang terdapat sejumlah menara suar, diantaranya menara suar di Imle, Ujung Seke, Pulau Rondo, Pulau Klah, dan William Torrent. 3 di wilayah Pulau Breh Aceh Besar, ya. Dan ia juga menyampaikan penghormatannya kepada para penjaga menara suar yang terus mengabdi kepada sarana navigasi pelayaran meski harus bertugas jauh dari keluarga. Peringatan Harmensu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran menara suar dalam menjaga keselamatan pelayaran, konektivitas antar pulau, dan juga kepentingan maritim Indonesia. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey informasinya, dan semoga semangat terus untuk teman-teman di sana. Baik, dari Sabang pendengar kita akan beralih ke Bung Putra ya. Bung Putra, silakan dengan informasinya.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi Muwata dari Banda Aceh. Singkat saja mungkin bisa disampaikan satu informasi terkait Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan sarana dan operasional agen dalam mendukung penyaluran LPG 3 kg. Termasuk kesiapan dalam mendukung ekosistem koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Nah, hal tersebut disampaikan Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus. Dan dalam kesempatan tersebut, panel juga meninjau fasilitas pergudangan, kesiapan operasional, serta mekanisme distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan rantai penyaluran dalam mendukung operasional atau operasionalisasi KDKMP. Sebagai bagian dari tahap persiapan, agen LPG PSO PT Gas Hijau Bulat saat ini telah menyalurkan LPG 3 kg kepada 14 pangkalan yang bekerja sama dengan KDKMP. Seiring dengan kesiapan operasional gerai KDKMP, mekanisme penyaluran akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian Pertamina Patraniaga berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, serta mendekatkan akses terhadap kebutuhan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut siap mendukung pengembangan ekosistem KDKMP melalui kesiapan sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Baik, itu satu informasi singkat saja mungkin bisa disampaikan Kak Dewi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Lusmawe. Terima kasih.
2: Ya, baik. Ada dialog kah pagi ini?
0: Untuk pagi hari ini sepertinya dialog kita mungkin bergabung ke RS Singkil ya mungkin ya nanti ya.
2: Oke, Singkil yang jadi host ya. Baik, terima kasih Bung Putra dan juga terakhir para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube dari Loksmawe, kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih ya. Jadi ini berlangsung selama 2 hari di Kabupaten Aceh Utara 22 hingga 23 September. Jadi hari ini terakhir, kemudian ini juga merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terkait dengan terdampak bencana ya di kawasan Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kemudian juga pendengar, di mana latar belakang pelaksanaan kegiatan ini juga berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Jadi bahwasannya penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan ini didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait wilayah yang mengalami bencana cukup besar ya. Kemudian teman-teman dan juga pendengar dan serta pemirsa, untuk pagi ini RRI Loksmawe akan menghadirkan dialog pagi terkait dengan Pascapil Ciksung ya, menjaga persatuan dan membangun gampong yang nanti hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian teman-teman, terima kasih semuanya juga di kesempatan pagi hari ini.
0: Baik. Ya,
2: dan tetap semangat untuk terus beraktivitas dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa channel YouTube, kita kembali bergabung bersama ya stiker masing-masing dan jangan lupa selalu mendengarkan kabar Aceh tiap pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
5: Terima kasih.
0: Ya, oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari Kabar Aceh sudah kita ikuti bersama Sukaru Nusantara 17 ya. Saya kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan satu lagu kami hadirkan kembali, Semua Tak Sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLE Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Jumpa kembali dalam dialog interaktif hari ini, RI Menyapa, Rabu 23 September 2026. Bersama saya Joni Rusatria hingga menjelang ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Temanya hari ini itu MAN Satu Aceh Barat wujudkan kelestarian lingkungan melalui sekolah Adiwiyata. Sudah hadir ada Ibu Kamariah, ya, Kamariah Nur SAG, beliau ketua pembina program Adiwiyata MAN Satu Aceh Barat, dan ada Zuraida SPD, sekretaris Adiwiyata daripada sekolah MAN Satu Aceh Barat ini. Kita sapa, coba kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu. Ibu belum masuk ya, belum, coba lagi, coba ya, ini satu lagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum satu lagi ya, dua. Ibu Kamariah udah masuk belum ya? Nah, Ibu Kamariah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah masuk Ibu Kamariah ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita santai saja, rileks ya Bu ya. Kita bincang-bincang sekolah Adiwiyata. Karena kalau kita ketahui Adiwiyata ini di MAN pelestarian lingkungan ya. Melestarikan lingkungan yang bugar, yang bersih, sehat, sejuk, alami gitu ya. Ini sudah sejak kapan nih Adiwiyata di MAN Satu Aceh Barat Ibu? Silakan.
2: Pelaksanaan program Adiwiyata di MAN Satu Aceh Barat sudah kami mulai sejak pada bulan Juli 2025 yang lalu. Jadi sudah ada setahun setengah.
0: Jadi ini pertama dimulai apa langsung Adiwiyata enggak ya?
2: Pertama sekali kan kita diusulkan dulu Pak ya.
0: Diusulkan dulu
2: sebagai peserta.
0: Iya.
2: Itu kebetulan ada datang orang dari kabupaten, kemudian juga perwakilan dari GPL.
0: Iya.
2: Mereka memberikan

0: yang bisa dilaksanakan di MAN. Ditambah lagi dengan kepala sekolah kami ya yang proaktif, juga guru-guru di sekolah yang sangat menyambut juga. Baik ya tentang program ini, Pak.
1: Gitu ya. Baik, di sisi pertama dan ditambah oleh Bu Zuraida SPD selaku sekretaris, mungkin ada tambahan di sisi pertama kita buka ini, silakan.
2: Oke, baik. Jadi sebelum madrasah MAN 1 Aceh Barat ini diusulkan untuk Madrasah Adiwiyata, sebelumnya itu di sekolah kita sudah melaksanakan sebenarnya, Pak, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Adiwiyata. Contohnya misalnya kayak guru-guru bidang biologi, kimia gitu kan, itu sudah melakukan praktikum dan membuat produk-produk yang berasal dari limbah organik dan limbah anorganik, dan juga ada pelajaran proyek di mana di situ kita manfaatkan barang-barang bekas untuk dibuat benda-benda yang bernilai. Itu jadi sebelum kita usulkan kita sudah memulainya duluan sebenarnya. Jadi bersambutlah dengan program Adiwiyata tadi, sehingga sampai saat ini sudah banyak program-program yang sudah kita laksanakan dan sudah berbuah hasilnya gitu.
1: Sudah membuahkan hasilnya gitu ya.
2: Dan juga Pak, alhamdulillah juga kita sudah melakukan MOU dengan GPL Store, di mana mereka sudah menjual produk-produk bekas gitu ya, dari sampah plastik dijadikan sebagai tas yang ramah lingkungan gitu. Dan juga di sini kita sudah melakukan perjanjian untuk bekerja sama dalam hal co-marketing gitu. Jadi nanti nama MAN 1 itu berbarengan dengan GPL Store dalam menjual produk. Jadi karya-karya siswa ini tidak hanya menumpuk di sekolah, tapi bisa menambah ekonomi gitu ya kan, meningkatkan nilai sirkular ekonomi.
1: Menarik ini kalau bisa disebut benda apa saja yang diproduksi dari barang bekas tuh. Ya silakan Bu.
2: Jadi barang-barang bekas tadi itu banyak digunakan. Yang pertama ada pembuatan ekobrik, kemudian juga dibuatkan tas. Jadi ekobrik tadi itu sampah plastik dipotong-potong dijadikan sebagai pelapis tas, gitu ya. Itu dari sampah plastik. Dan juga baju-baju fashion show juga dari daur ulang sampah plastik. Kemudian juga banyak kerajinan-kerajinan tangan. Nah, bidang organik itu juga ada, kita buat sabun, Pak. Sabun cair, sabun batang gitu kan, sabun mandi, dan juga sabun deterjen, sabun colek. Itu juga dari limbah organik, misalnya kayak kulit buah-buahan, kulit buah naga, kulit jambu gitu kan. Kemudian juga ada buat tidak hanya itu juga, kita juga memanfaatkan limbah MBG. Limbah MBG kita buat sebagai pupuk organik cair, dan juga bioetanol.
1: Sudah kita lakukan semua.
2: Sudah dilakukan sama siswa-siswanya, lagi penyusunan penelitian, Pak. Insyaallah jurnalnya juga akan segera terbit.
1: Akan segera, baik. Itu pemirsa dan pendengar, sudah kita dengarkan bersama Sekolah Adiwiyata di MAN 1 Aceh Barat ya. Dan bagi Anda mungkin ingin bergabung bersama kami ya, dipersilakan juga di 0811-688-9697. 0811-688-9697 kami buka bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Di sini ada Ibu Kamariah Nur dan juga Bu Zuraida ya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau ada yang ingin tanya, ingin berbagi ya kan, bisa. Karena kita kan saling kolaborasi, saling membutuhkan informasi gitu ya. Bisa berbagi di 0811-688-9697. Kami sapa pendengar yang biasa bergabung di pagi hari, ada Bang Hai di Bayalumpat sama 3. Apa kabar Bang Hai? Semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Yan di Lehan, ada Tunggu Kasiman di Lugu Cipan di Cermen ya. Ada Pak Doli di Nagan Raya, di Langka, dan semuanya yang biasa bergabung. Silakan ya bergabung, kita berbagi tentang Sekolah Adiwiyata ini. Mungkin ada pendapat dari Anda, ada masukan supaya sekolah-sekolah ini di daerah oleh Aceh maju, baik maju pendidikannya, maju sarana prasarana dan bersih, serta bisa menjadi sekolah adiwiyata. Itu harapan kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami buka 0811-688-9697 ya. Di sini ada Ibu Kamariah Nur dan juga ada Ibu Zuraida. Kita bincang-bincang kembali, tadi sudah banyak hal dijelaskan.

0: Kesehatan, Sekolah Adiwiata, dan Sekolah MAN 1 Aceh Barat ini memang terbanyak siswanya, 1000 lebih ya Bu tadi ya. Tapi sebenarnya sampah tidak menumpuk ya, bersih selalu gitu ya. Ini motivasi dorongan kerjasama Bu untuk bagaimana sehingga bersih jadi sekolah yang lestari lingkungan gitu.
1: Iya. Dari pihak sekolah sendiri ya.
0: Iya ya.
1: Itu para dewan guru dan juga tenaga kebersihan.
0: Iya.
1: Kami bekerja sama dalam mengelola sampah.
0: Iya, iya.
1: Kalau dari pihak guru ini sering mengingatkan, selalu mengingatkan kepada siswanya untuk mereka itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dari pihak tim Adiwiata, bersama juga dengan nanti ada bimbingan dari GPL juga kan.
0: Iya, iya.
1: Itu memberi arahan kepada anak-anak bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar kan. Jadi mereka itu dalam kesehariannya sudah terbiasa dalam mengelola sampah sendiri. Jadi masing-masing itu satu hari biasanya kan minimal 3 sampah mereka hasilkan. Itu ada botol minuman, walaupun mereka membawa tumbler gitu Pak ya, karena kami di sekolah sudah diterapkan tuh membawa tumbler ke sekolah dan air minum ya. Dan juga kotak makanannya. Tapi kan sampai sore kami pulang Pak ya, jam 3. Satu tumbler itu tidak cukup, jadi mereka tetap membeli minuman ya. Ini yang harus kita nantinya itu kurangin seharusnya Pak ya. Jadi mereka membeli minuman, dan botol minuman inilah yang menjadi sampah kan. Udah tuh nanti ada bungkusan dari makanan, kresek gitu kan. Nah ini juga kresek sudah kami kurangin, tidak boleh lagi pihak pengelola kantin itu menyiapkan kresek untuk mengisi makanan. Tapi siswa itu harus membawa sendiri kotak makanan. Belum juga semua dibawa Pak ya.
0: Belum semua.
1: Ada sebagian sudah membawa, yang lainnya masih belajar lah ya untuk membiasakan membawanya. Jadi untuk itu mereka menghasilkan sampah ada 3 itu minimalnya satu hari. Kita kalikan aja 1000-an Pak ya. Jadi masing-masing mereka itu menyimpan sampahnya itu. Jadi ada di kelas itu kita siapkan 2 tong sampah Pak ya. Ada sampah organik dan anorganik ini. Kalau memang mereka mau nantinya mengangkat pakai plastik, nggak membawa tongnya, ya silakan, nggak masalah kan. Jadi langsung aja dimasukkan ke kantong plastik yang satu organik dan yang satu lagi anorganik. Per minggunya kami menghubungi GPL Pak ya. Jadi di sini
0: Rahmat.
1: Fajar Pak ya. Beliau datang dengan dengan mobil boxnya itu ya, mengangkat sampah-sampah kami ini. Jadi ke bak terakhir ini biasanya yang dibuang hanya berupa apa ya yang organik Pak ya, karena belum maksimal kami kelola yang organik ini. Kan kita buat kompos gitu ya, tapi belum maksimal lagi belum kami lakukan saat ini ya. Mengingat pun keadaan sekolah kami banyak kegiatan lain juga Pak kan. Jadi ke depan ini kita coba lagi Bu Reda maksimalkan untuk pengelolaan sampah organik ini. Seperti Bu Reda bilang tadi, ada sampah MBG juga kami kelola dengan
0: kelola
1: baik
0: juga,
1: itu ya. Jadi dan juga orang di LKH ini mereka mengambil sampah tempat kami itu dalam seminggu insya Allah 2 kali Pak ya. Supaya dikuranginlah penumpukan sampahnya Pak ya. Begitu. Jadi
0: baik,
1: itu upaya yang dilakukan.
0: Ada Tengku Kasiman nih di Panti Cermin. Coba kita terima dulu ya. Assalamualaikum Tengku Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar ya Tengku Kasiman nih?
2: Kabar baik.
0: Baik ya. Baik. Semangat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, langsung saja Tengku Kasiman. Ya, apa yang ingin sampaikan ada narasumber kita dari MAN 1 Aceh Barat nih, Ibu Kamariah, Ibu Zuraida. Silakan.
2: Ya, terima kasih atas informasinya. Ini mau perlu juga ditanya ini karena kita petani ini kan perlu tahu masalah pupuk ini. Seperti pupuk yang cairan itu tadi, apakah ada dikasih merek? Nanti ya tolong dijelaskan apa mereknya. Nah, pupuk cairan yang organik ini kan. Nah, kemudian kami masyarakat mau tahu juga ini ada misalnya mau buat pupuk organik seperti kompos atau ini kan banyak di desa kami ini kerbau sapi. Nah, ini bagaimana cara membuatnya supaya lebih bagus kotor-kotoran ini apa campur-campurannya dan berapa hari itu baru bisa dipergunakan. Hmm. Nah ini nanti tolong Ibu jelaskan. Kami mau tahu nanti kadang-kadang kami ini masyarakat mau juga buat sendiri kan. Kan saya ini kotoran-kotoran sapi seperti kerbau. Nah ini nanti bisa diaduk dengan sampah-sampah atau bagaimana. Ini caranya bagaimana supaya kami bisa menggunakannya. Hanya tolong Ibu sampaikan, cuma itu aja pertanyaannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Tolong Ibu jelaskan secara mendetail supaya kami bisa tahu juga.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Kasiman di Loguci, ya, Panti Cermen sudah bergabung. Bagaimana ini untuk pembuatan pupuk? Tadi Ibu sudah sebutkan juga di tengah kesibukan. Ya, silakan Bu. Saya jelaskan ya, boleh.
3: Baik. Jadi di MANI 1 Aceh Barat itu tidak cuma pupuk organik cair, Pak, tapi juga ada pupuk slow release namanya, control release fertilizer. Jadi pupuk control release ini terbuat dari limbah abu sekam padi, kemudian juga disalut urea, kemudian ada kanji atau perekat sagu gitu. Nah, jadi nanti diaduk dengan formula tertentu, kemudian dipres juga, sehingga menjadi pupuk pelet yang agak keras gitu. Jadi dia keluarnya itu bertahap sedikit-sedikit. Nah, kalau pupuk urea biasa yang dijual itu kan ketika kita aplikasikan ke tanaman, ketika hujan itu langsung hilang dia, terbawa arus gitu kan. Jadi sebelum diserap sama tanaman dia sudah berangkat gitu Pak, ya kan, terbawa arus dan jadi tidak efek, kurang efektif. Nah, jadi pupuk urea control fertilizer atau slow release ini itu sebenarnya membantu gitu, karena dia keluar ureanya sedikit-sedikit. Kadang dilapisi juga dengan kitosan gitu, dan efektif untuk sawah sebenarnya. Jadi pupuk slow release ini itu bisa ditaruh di sawah, jadi nanti dia diurekan oleh air dan keluar ureanya sedikit-sedikit. Nah, jadi tanaman itu makannya itu sedikit-sedikit dan efisien gitu Pak. Hanya hasil satu kali aplikasi aja. Sangat hemat juga.
0: Hemat ya.
3: Iya, itu sudah kita buat, sudah keluar jurnalnya Pak. Kemudian ada kita buat juga pupuk organik cair itu dari limbah MBG. Jadi limbah MBG ini kita hancurkan terlebih dahulu, caranya tadi ditanya ya. Dihancurkan, kemudian kita taruhkan EM4, EM4 dicampur dengan gula gitu ya, untuk mengaktifkan EM4-nya. Kemudian juga ditaruh juga kulit cangkang telur gitu, itu limbah juga. Dan sekam padi, untuk menambahkan kaliumnya dan juga fosfor gitu. Nah, kemudian setelah diaduk dan tambahkan dengan air. Nah, jadi kami kemarin buatnya dalam satu baskom tinggi gitu. Didiamkan selama 3 bulan gitu.
0: Kita tahan dulu, nanti kita ini simpul lagi ya.
3: Baik.
0: Ada Bang Hai di Payalumpat nih, sama 3 sudah bergabung bersama kita. Kita terima Bang Hai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jo, bagaimana kabarnya?
0: Saya belum nanya. Bang Hai sehat, Bang Hai.
4: Amin, amin. Dan juga ibu-ibu narasumber kita ya. Ini menarik kali. Ini alami nampak ini ya.
0: Alami nih. Pupuk alami.
4: Jadi gini Bu, Bu apa ya? Saya ingin tanya dosis tadi ya. Saya kebetulan orang bodoh, orang kampungan. Cuma pernah juga saya buat pupuk hantu ya.
0: Nah, pupuk hantu serem namanya ya.
4: Ya, lalu kan tadi Bu bilang urea yang kimia tidak efektif ya, kalau kita bandingkan dengan pupuk cair kita ya. Ini kan pupuk cair tadi bilang ada yang bentuk apa, bentuk cair, bentuk urea yang bentuk kolerat tadi ya. Ini kan saya ingin tanya gini. Ini pupuk apa, pupuk cairnya kompos dan dosis, perbedaan dosis kompos, dosisnya berapa antara kalium dan juga nitrogen gitu ya. Nah, tadi karena bilang efektif kan, saya rasa kimia ini lebih efektif karena cepat lah, cepat terasa pada tanaman ya. Contohnya urea, nitrogennya sih kan ada dua, ada urea ada ZA ya. Apa nitrogennya, apa dosis ketinggiannya kan pada ZA 65%, pada urea 65%, dan juga pada TSP fosfatnya Bu ya, dan fosfatnya, dan juga kepada kaliumnya. Kalau kaliumnya dari apa, dari alami katanya, dari dari apa kulit kelapa, dari pohon pisang gitu ya. Yeah. Nah, dia bermacam-macam. Apakah Ibu Gamal membuat pupuk itu? Maaf, ini dulu organik dulu nih. Organik dan juga komposnya ada. Dan berapa sih apa kaliumnya yang di situ dibutuhkan? Karena kan ini saya rasa ini perlu kaliumnya sama dengan nitrogen dan juga dengan fosfat. Karena orang kadang kebanyakan orang kita masih awam dalam pertanian baik kesawahan maupun dalam apa penanaman bunga-bungaan yang di depan rumah itu juga ini perlu ya sebenarnya. Cuma saya tahu saya alam ini kan lebih apa lebih alam ini lebih bagus pada tanaman ya. Lebih bagus pada tanaman. Tapi kalau kita bandingkan sama kimia, kimia ini cepat proses oleh tanaman. Contohnya kita buat fosfat kita kombinasi dengan misalnya kalium ya, dan juga KTL gitu ya. Cuma ini lah bagus sekali memang. Apakah memang masyarakat kita ini tahu dan mau memakai pupuk alami dan kompos kita juga organik? Karena semua itu lebih bagus. Karena kalau kita pakai pupuk organik, struktur tanah tidak berubah. Kalau kita pakai kimia cuma cepat kali perubahan struktur tanah. Itu maka dalam hal ini saya perlu penjelasan lebih dalam antara apa kombinasi tadi apa Bu bilang dari pupuk cair ada pakai apa IM4, IM12 gitu ya. Itu kan. Saya ingin lebih mendalam lagi tentang Bu bilang tadi karena saya pun orang buat kompos ya, buat pupuk cair juga. Lihat pupuk cair seperti ada pupuk rebungnya, ada pakai ampetang, ada pupuk kelapanya, ada pakai semualah yang dibutuhkan oleh untuk apa pupuk tadi. Barangkali itu aja ingin ingin penjelasan lebih dalam.
0: Baik, Bang
4: dan mana sih yang lebih efektif? Menurut saya kita masih awam, masih minim pengetahuan tentang pupuk alami. Karena masyarakat kita, kalau kita mengajak apa pakai pupuk alami, dia mau. Dia lebih bagus pakai pupuk kimia. Karena pupuknya kayak Bu bilang, ya cepat larut ya. Cepat larut apabila urea ini cepat larut, apabila dia ada rintik, ada hujan itu cepat kali larutnya. Cuma cepat larut, cepat apa diterima oleh tanaman, Bu. Kalau alami menurut saya, lama, apalagi kita proses alami 21 hari udah bisa kita pakai kan. Itulah coba Bu jelaskan lebih mana lebih efektif, lebih apa orientasi pupuk tersebut. Barangkali itu aja. Terima kasih Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hai di Payung 4 Semat 3. Mungkin Ibu siapa? Ibu Zuraida. Ya, silakan.
3: Baik. Jadi yang saya katakan lebih efektif itu adalah pupuk slow release. Jadi itu sudah kita teliti di pada pohon jagung, Pak. Jadi di pohon jagung itu kita taruh pupuk slow release, kemudian di perlakuan kedua itu pupuk urea ya. Dan juga ada kontrolnya gitu, Pak. Ada beberapa perlakuan. Jadi di situ dilihat bahwa dengan kondisi tanah yang sama, udah sama rata, dan juga kondisi cuaca, kondisi matahari yang sama juga, tidak ada yang terhalang. Itu ketinggian, diameter batang, berat bobot, berat kering, kemudian kandungan nitrogen yang ada di tanaman tersebut menunjukkan pupuk urea slow release itu lebih efektif gitu. Tapi ini tidak di semua tanaman ya. Jadi kita tidak bicara asal-asal, tapi memang udah kita lakukan penelitiannya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau untuk di daerah kering memang tidak cocok kalau pupuk slow release karena kan dia membutuhkan air untuk menguraikannya ya. Tapi kalau untuk di sawah, tapi ini belum kami teliti, di sawah itu kan memang sudah ada air. Nah, jadi nanti airnya itu akan masuk ke dalam pupuk tadi dan pupuk itu kan sudah tersalut dengan kitosan. Jadi nanti keluarnya sedikit-sedikit per hari per hari. Nah, sementara kalau pupuk urea yang higroskopis sifatnya mudah menguap, mudah larut. Nah, jadi kan tanaman ini ada porsi makannya sama kayak kita. Misalnya kayak kita satu hari 3 piring. Tapi ketika kita dikasih 10 piring, habis enggak tuh 10 piring? Enggak, pasti 3 piring. 7 piringnya kemana? Terbuang gitu. Jadi pupuk slow release ini untuk mencegah pembuangan dari makanan tadi, Pak. Nah, ini keluarnya tuh tetap per hari, butuhnya satu hari 3 kali makan, 3 hari. Besok 3 kali makan. tiga kali, jadi lebih efektif gitu. Aplikasinya pun hanya sekali saja, misalnya dalam 6 bulan sekali aplikasi. Nah gitu kan. Nah itu yang sudah kami teliti. Tapi kalau pupuk cair organik itu kita belum teliti lebih dalam sampai ke tanaman. Jadi kemarin baru uji kandungan unsur haranya aja. Kemudian juga kami telitinya itu tidak campur dengan yang lainnya. Misalnya kalau kita campur dengan ikan busuk, itu lebih tinggi lagi nilai kadar-kadar nitrogen, fosfor dan lain-lain. Ini hanya kita melihat apakah limbah MBG ini berpotensi untuk jadi pupuk organik cair. Gitu. Jadi kita hanya manfaatkan limbah-limbah MBG-nya saja. Dan kemarin juga sudah kita lakukan ujinya itu di Balai Industri dan Obat gitu, Pak. Balai Baristan Baristan di Banda Aceh. Itu sudah keluar juga hasil uji lab-nya. Nanti kalau mau ditunjukkan boleh kami tunjukkan aja ya. Jadi kandungan nitrogennya memang masih belum, Pak ya, karena bahannya cuman di stok di pupuk. Stok di limbah MBG gitu, tidak ada campuran yang lain-lain ya. Jadi kadar nitrogennya itu masih sekitar 5%. 5%, kemudian kaliumnya 2%, fosfornya yang agak tinggi gitu sekitar 7%. Cuman kalau kita bandingkan dengan pupuk organik cair yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, memang belum sampai lagi, Pak. Misalnya kalau nitrogen kan biasa ada yang 9%, ya kan? Fosfor ada yang 7%. Nah, kita belum sampai situ pupuk yang dari MBG ini. Makanya kita tidak jadikan pupuk MBG ini, dari limbah MBG ini, sebagai pupuk utama, tapi hanya sebagai vitamin bagi tanaman gitu. Jadi mungkin tadi ada yang keliru dengarnya ya. Jadi yang sudah kita uji di tanaman adalah pupuk slow release, urea slow release. Sedangkan yang pupuk POC, pupuk kompos itu belum kita uji ke tanaman, hanya kita buat saja dulu gitu. Mungkin demikian.
0: Mungkin tadi Dengung Kaseman belum juga mendapat kejelasan tentang bagaimana mengolah pupuk, kombinasi, mungkin sedikit ini pemaparan juga biar Dengung Kaseman di Pantai Cermin biar dapat edukasi juga mungkin ya, silakan.
3: Baik, pupuk POC dulu ya.
0: Iya, boleh.
3: Jadi pupuk POC itu dari 5 MBG kemarin kita takarannya itu 2 banding 1 gitu, Pak. Jadi 1 itu untuk limbah MBG, 2 untuk airnya. Kemudian juga setiap 25 kg limbah MBG ini dibutuhkan EM4-nya 2 tutup ya, 2 tutup botol, dan ditambahkan glukosanya sebesar tidak banyak, ini hanya untuk mengaktifkan EM4-nya aja sekitar 10 sampai 25 gram gitu.
0: Glukosa.
3: Iya, gula pasir gula boleh, pasir, gula merah pun boleh. Didiamkan dulu sebentar zat aktifnya tadi. Setelah itu baru kita campurkan ke nasi. Jadi dalam 125 kilo nasi limbah MBG campurkan EM4-nya diaduk. Dan dimasukkan ke dalam timba. Jadi di timba itu kita buatnya model 2 lapis gitu, Pak. Jadi 1 lapis yang di bawah, 1 lapis di tengahnya ya. Jadi yang di tengahnya itu kita bolongkan bawah-bawahnya. Jadi lapisan pertama taruhnya dulu abu sekam padi dulu. Gitu, biar nggak langsung ke bawah. Abu sekam padi sekitar 5 senti lah gitu, Pak ya. Kemudian taruh juga kulit telur. Kulit telurnya dihancur-hancurkan dulu.
0: Dihancurkan kulit telur.
3: Ya, ditaruh di atasnya.
0: Hancur-hancur sekam padi enggak dia?
3: Sekam padinya dihancur-hancurkan sedikit juga biar mudah ini ya. Kemudian taruh di atasnya lagi, taruh kulit telur yang sudah dihancurkan, dan taruh limbah MBG tadi yang udah kita aduk dengan M4-nya. Terus taruh lagi di atasnya, layarnya lagi, sekam padi lagi, kulit telur lagi, nasinya MBG lagi, sampai nanti hampir 1/4 lagi sisa itu baru taruh air gitu, Pak. Jadi biar merata, M4-nya biar merata ke seluruh bagian. Kemudian kita rendam, kita masukkan air sampai penuh tadi. Perbandingannya kan tadi 1:2. Limbah MBG 1, airnya 2. Gitu. Ditutup dan dilem, diisolasi, Pak. Jadi kita pakai sistemnya itu anaerob. Jadi tidak ada belatung-belatung. Dan kualitasnya pun juga tidak terlalu bau gitu, segar jadinya. Ini kita diamkan selama 3 bulan. Gitu. Setelah 3 bulan nanti baru kita buat keran juga tuh di timba gitu ya. Setelah 3 bulan. kondisi dalamnya tuh udah difermentasi ya, udah berubah.
0: Udah berubah
3: ya. Volumenya pun udah turun juga ke bawah. Kita buka kerannya dan keluarlah pupuknya gitu ya. Dan pupuknya itu aroma harum, segar seperti tape. Nah, berarti berarti itu pupuknya berhasil. Kalau dia bau busuk, enggak berhasil. Gitu, Pak. Jadi nanti kita encerkan lagi baru ditaruh ke tanaman gitu. Kemarin udah kita aplikasikan ke tanaman hidroponik. Jadi di sekolah udah mulai juga buat tanaman hidroponik. Memang kita pakai makanan rugol ya untuk tanamannya. Tapi vitaminnya dari pupuk tadi. Gitu, Pak. Bulan itu 2 mili cukup 2 mili aja dimasukkan ke dalam itu untuk sebagai tambahan unsur haranya.
0: Itu Tengku Kasiman ya. Baik Bang Hai Tengku Kasiman. Semoga saja kalau mau komunikasi boleh ke Man 1 Aceh Barat ya. Untuk lebih tajam, lebih jelas lagi ya. Prinsip sekedar pemaparan di sini ya karena waktu ya. Tapi kalau mau komunikasi juga boleh diterima,
3: boleh,
0: Bu ya.
3: Boleh.
0: Kita
3: dengan senang
0: berbagi
3: hati.
0: Ya, Bu ya.
3: Iya, kami juga masih belajar. Mungkin nanti bisa tambahan dari Bapak Kasimannya.
0: Iya, baik. Iya, baik pendengar dimanapun berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu. Kami sapa Anda di wilayah Barat Selatan Aceh. Mulai dari Patuan, apa kabar Anda di sana? Di Bang Pidi, di Abdia, ya di Nagan Raya, di Pulau Simulu, di Calang Aceh Jaya. Semua selamat pagi untuk Anda yang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan. Kita masih dalam dialog interaktif hari menyapa hari ini, yaitu judulnya melalui sekolah Adi Yuwata, Man 1 Aceh Barat ini wujudkan kelestarian lingkungan. Ini ada juga sampai ke pupuk ya, bukan Adi Yuwata sampai buat pupuk ya. Pokoknya kelestarian lingkungan ya. Kalau lingkungannya kotor, kalau ada MBG yang sisa-sisa nasi dibuat ke pupuk juga. Gitu tadi dijelaskan Ibu Zuriada tadi ya. Oke, pendengar yang ingin masuk kembali silakan ya. 08116889697 kami sapa Anda bagi yang ingin bergabung. Tadi sudah ada Tengku Kasiman, Bang Hai, silakan yang bergabung kembali. Yang ingin bergabung menanyakan informasi tentang sekolah di Yuwata ini silakan ya. 08116889697. Saya juga ingin ke Ibu Kamarisa Nur lagi nih ya. Sekolah Adi Yuwata ya. Ini kan tidak semua sekolah Adi Yuwata ya, Bu ya. Kalau kita lihat di Aceh Barat dan di lain tidak ada semua, ada beberapa sekolah. Bagaimana mendorong sekolah lain supaya termotivasi nih, Bu, untuk juga menjadi bisa sekolah Adi Yuwata mengikuti jejak Man 1 Aceh Barat? Silakan, Bu.
1: Kami sekolah Man 1 Aceh Barat merupakan sekolah tingkatan SMA ya, salah satunya yang terfavorit di Aceh Barat.
0: Aceh Barat ya.
1: Kalau kita lihat dari jumlah siswa ya, per tahunnya itu terus meningkat animo masyarakat untuk masuk ke Man 1 Aceh Barat. Jadi di Man 1 Aceh Barat juga banyak program ataupun e-school ya, yang menarik bagi masyarakat dan juga orang tua. Salah satunya ini kan dalam bidang pembinaan karakter ya, karakter baik dari segi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, itu kemudian ada juga dari segi tahfiz dan juga sain, Pak ya, itu satu sisi. Kemudian di sisi lain kami juga sering mengadakan ya acara-acara keluar, misalnya ada Car Free Day itu kami ikut sertakan anak-anak kami ya yang kader Adi Yuwata ini. Kemudian ada pembersihan pantai ya, pembersihan pantai ini baru-baru ini RRI ya yang buat ulang tahun RRI juga kami ikut serta dan juga ada banyak bakti sosial ya, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Dalam hal ini kami mempromosikan ya, kepada masyarakat dan oleh mereka itu merasa apa ya, merasa kayaknya bagus ya seperti Man itu ya. Tidak hanya untuk sekolahnya sendiri mereka berbuat tapi juga untuk masyarakat umum. Kami lihat sudah banyak ya, ada di antaranya itu MTS HBS. Mereka sudah mengikuti jejak kami ya, mau menuju Adi Yuwata juga gitu kan, sehingga mereka memanggil beberapa narasumber dari GPL di LKH ya untuk bisa memberi sosialisasi begitu. Kemudian kemarin baru-baru ini juga Pak, kami itu di sekolah juga mengundang beserta dengan DLKH dan juga apa Kibankom itu Pak.
0: Kibankom.
1: Nah, dalam sosialisasi Adi Beta ini. Hmm. Nah, jadi mereka langsung datang ke MAN melihat lokasi MAN begitu anak-anak SMP dan SMA juga. Di situ mereka bertanya, bagus ya di sini ya, tanamannya sudah ditata dengan baik begitu ya. Kemudian juga ada tong sampah yang sudah terpilah. Jadi mereka sudah belajar dari situ dari kami itu yang indikasi yang kami lihat. Kemudian animo masyarakat juga sangat positif terhadap MAN Satu Aceh Barat ini. Nah, mereka berlomba-lomba ingin masuk ke MAN karena dari segi karakter dan juga apa religiusnya ya. Kemudian juga lingkungannya dan sosial itu sudah kami laksanakan dengan baik Pak di sekolah mana.
0: Itu dia ya.
1: Jadi sudah ada yang mengikutinya. Kalau di SMP Merupo memang mereka tingkat kabupaten sudah lolos kemarin Pak sebagai juara. Dan itu kita ikut bangga juga dan senang gitu.
0: Iya, baik. Itu pemirsa, pendengar semua, Anda sudah dengarkan di kesempatan pagi hari bagaimana sekolah Adi Wiwata ya dengan berkarya, berkolaborasi dan terus mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang dinanti-nanti oleh masyarakat tentunya ya. Sampai kadang-kadang tidak mau masuk, enggak bisa masuk karena ada penuh. Kadang udah penuh, nggak bisa masuk lagi karena ruang kelasnya udah penuh. Jadi kadang-kadang masyarakat kepingin ke MAN Satu Aceh Barat ini ya, itu sempat kita pantau juga ya, udah penuh gitu Bu ya.
1: Ya, kemudian sedikit Pak ya, saya tambahkan, kami juga memberikan informasi ya tentang program Adi Wiyata di Mani melalui buku. Kami sudah membuat buku ya, mencetak buku. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini ya,
0: cetak buku
1: akan diterbitkan.
0: Apa buku apa tuh?
1: Buku program Adi Wiyata di Mani. Pelaksanaannya jadi semua bidang-bidang
0: ada di situ, ya?
1: Dari bidang keanekaragaman hayati sampai dengan konservasi air ya. Itu semuanya kegiatannya itu kami cantumkan di buku itu Pak. Kegiatan laporannya, kemudian videonya dan juga sebagainya
0: itu
1: fotonya. Supaya masyarakat bisa melihat dan membacanya ya. Nanti kita akan memberikan juga ke perpustakaan Pak
3: Ke RRI mungkin kalau
1: ke RRI kasih nanti ya. Insyaallah.
0: Iya, baik Bu. Dan waktu pukul 8.52 menit, kita masih ada waktu sebentar lagi mungkin bagi pendengar yang ingin berbagi ataupun ingin nanya lagi boleh nih. Tadi ada Bang Hai, Tengku Kasiman. Ini Bang Yan, Bang Yan belum masuk nih nampaknya ya. Tapi masih ada waktu, silakan pendengar lain juga boleh 08116889697. Topik kita MAN Satu Aceh Barat wujudkan kesejahteraan lingkungan melalui sekolah Adi Wiyata. Mungkin dari orang tua siswa, siswi yang ingin bergabung di pagi hari ini, kami persilakan yang mendengarkan siaran kami ya. 08116889697 nomor interaktifnya bagi Anda dimanapun berada. Siapapun boleh masuk, tidak ada tertutup kemungkinan. Maupun siswa, maupun orang tua siswa, maupun dari masyarakat luas. Ya silakan kita berbagi. Ya sudah masuk nih, siapa ini? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Nah, udah kita absen langsung masuk ya. Apa kabar Bang Yan?
5: Bang John ini memang luar biasa.
0: Iya Bang Yan, sehat Bang Yan ya.
5: Alhamdulillah.
0: Baik Bang Yan.
5: Sehat juga Bang John kan.
0: Alhamdulillah. Iya Bang Yan. Ya silakan Bang Yan langsung.
5: Saya sangat gembira dan terharu ya mendengar bahwa program yang dilakukan oleh MAN Satu Melabu ini sangat luar biasa ya.
0: Iya, iya.
5: Nah, kemudian tadi kan masalah pupuk ya, pupuk dan ini.
0: Iya, iya.
5: Memang nanti sudah keluar atau sudah dipasarkan kira-kira di mana kita bisa beli, pasarkan biasa kalau mau di mana gitu.
0: Iya, iya, iya. Baik, baik. Lanjut Bang.
5: Kalau saya pikir kalau yang non kimia itu kan sangat bagus hujan.
0: Non kimia juga bagus. Iya iya.
5: Jadi kita bisa lebih efektif kemudian lebih sehat untuk kita pakai di mana di apalagi kebun-kebun di sekitar rumah kita gitu ya. Jadi tidak terkontaminasi dengan anak-anak dan cucu-cucu kita gitu.
0: Iya iya.
5: Tanya saya ingin bertanya kepada Ibu adalah sumber kita, kalau memang nanti sudah diproduksi, sudah ada, apa miliknya kan, di mana bisa didapat, gitu.
0: Iya.
5: Jadi,
0: Baik, Bang Yan, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan dilihat sudah bergabung juga. Nih Bang Yan menanyakan ya nanti apakah sudah dijual di pasar atau bagaimana ya. Silakan Bu dijawab Bang Yan.
3: Ya baik. Jadi kalau pupuk slow release fertilizer itu kan kita kita teliti, kemudian kita produksi sendiri kebetulan Pak ya. Jadi pupuknya itu kita press di kampus teknik mesin. Jadi kita belum ada alat press yang 1000 kilo tuh Pak. Jadi yang sudah-sudah itu masih saya simpan sendiri, belum kita produksi dalam jumlah yang banyak, makanya belum kita publikasi gitu. Tapi kalau mau pesan bisa juga nanti menghubungi kami kalau mau mencoba ya. Tapi kita karena belum di samping saya kan seorang guru di ada mengajarnya, jadi belum termanage untuk produksi mas yang besar-besaran gitu. Dan juga untuk membuat merek, dan itu kan perlu proses juga Pak, pendaftaran ya kan. Jadi kami tahap per tahap dulu gitu ya. Jadi demikian. Sedangkan pupuk organik cair itu kita belum uji ketanaman, jadi kita belum tahu lagi bagaimana perkembangannya. Cuman nilai kadarnya itu sudah ada gitu Pak. Jadi insya Allah kedepannya, apalagi ini udah kerjasama dengan GPL Store ya, mungkin nanti bisa dimudahkan untuk pembuatan mereknya dan juga hilirisasi produknya. Mungkin demikian Pak.
0: Tapi kalau Bang Yan mau konfirmasi, mau keman boleh ya.
3: Iya. Kemarin kebetulan produknya itu sudah kita anak-anak ada yang pernah tampil di lomba karya tulis ilmiah ya, tapi tahun udah lama tuh Pak itu sebenarnya. Jadi ini belum kita produksi lagi, tapi kalau emang dibutuhkan nanti bisa kita buat lagi.
0: Iya, tapi kalau masyarakat memerlukan udah bisa juga mendapatkan pupuknya ya.
3: Iya, boleh Pak. Nanti ada siswa kita ya, kita bantu, minta bantu sama siswa untuk membuatnya.
0: Betul itu, Bang Yan. Sudah bisa untuk sementara keman dulu kalau mau yang nggak usah banyak dulu lah ya.
3: Iya, karena kan kita alatnya belum ada belum Pak. Ada. Kita harus ke teknik mesin dulu gitu untuk presnya ya kan. Itu yang kendalanya Pak, karena harus dipres di tempat orang.
0: Betul. Baik, karena waktu sudah di penghujung. Tidak terasa kita dari mulai pukul 8 tadi sudah pukul 8.57 kita closing apa yang telah kita perbincangkan. Kita dari Ibu Kamariah Nur dulu closing statement yang telah kita informasikan tadi Bu. Silakan Bu.
1: Baik, kami sangat senang pada hari ini diundang ke RRI dalam rangka dialog interaktif tentang program Adiwirta di MAN 1 Aceh Barat. Semoga apa yang kami sampaikan ya itu menjadi hal yang motivasi ya juga bagi orang lain dan bermanfaat. Kemudian juga bagi kami menerima saran ataupun kritikan dari masukan. Pihak luar masukan untuk kemajuan sekolah kami, terutama dalam bidang pelaksanaan program Adiwirta ini ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wilayah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ini ke Ibu Zureda. Closing statement. Silakan.
3: Baik. Jadi kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah fil art dan juga mencintai lingkungan gitu Pak ya. Sama seperti Nabi Muhammad itu diutus untuk sebagai khalifah di atas bumi ini dan juga rahmatan lil alamin. Jadi kita juga tidak hanya sayang dengan sesama manusia tapi juga dengan makhluk-makhluk yang lain seperti tanaman dan yang ada di sekitar bumi dan dan seisinya gitu. Jadi marilah kita menjalin keakraban dengan alam. Ya kita manfaatkan semua potensi alam yang ada dan untuk supaya dapat hidup lestari itu berdampingan dengan alam. Mungkin itu saja untuk lingkungan yang lebih baik ke depannya.
0: Baik. Terima kasih. Ibu Kamariah Nur dan Ibu Zureda, terima kasih ya. sudah bergabung. Sama-sama.
3: Terima kasih sudah
0: hadir di tengah kesibukan ya, sudah bisa menghadir. Dan ini jangan yang pertama dan ada lagi selanjutnya. Ya. Dengan yang terakhir ya. Masih ada program-program yang harus diketahui oleh publik, yang juga menjadi edukasi ya kan. Kita banyak memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum tahu jadi tahu informasinya kan gitu Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Joni Rusatria di sini mohon pamit mundur, dan sekaligus saya pamit mundur dari pukul 4.45 tadi. Kami temani Anda dan saat ini pamit mundur. Penanggung jawab Kepala RIM Labuh, saya Joni Rusatria beserta kru yang bertugas mohon diri. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini Ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkenalkan, saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teguh Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa di program Halo RRI. Edisi siar di hari ini tentunya di bertepatan di 23 September di tahun 2026. Bersama Dharma sebagai presenter di program Halo RRI, hadir di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, pendengar dan juga pemirsa, khusus untuk program Halo RRI, ini kita beri kesempatan untuk Anda untuk dapat menyampaikan aduan-aduan Anda terkait apapun ya perihal yang Anda ingin sampaikan, silakan saja. Dan di program Halo RRI, kita siap untuk menjembatani dan insya Allah nanti juga akan kita hubungi ya instansi terkait sesuai dengan aduan-aduan dari pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, untuk saat ini selamat pagi untuk pendengar dan juga pemirsa yang berada di seputaran Bumi Teku Umar, Aceh Barat. Selamat pagi, apa kabar juga untuk warga Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, Simelu ya. Simelu, selamat pagi. Bagaimana di sana? Iya, mudah-mudahan bisa ini ya, cuaca bagus dan siaran kita juga baik. Nah, juga untuk Aceh Jaya, selamat pagi. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, pada Senin kemarin kita juga sudah menghubungi narasumber terkait tentang perihal jembatan gantung di KW16, sudah ditanggapi langsung oleh Kabid PUPR ya, ada Bapak Beni. Dan juga terkait pertanyaan dari Bu Mirna yang ada di Nagan Raya terkait tentang sekolah rakyat, ini bagaimana sistem pendaftarannya, itu juga sudah kita hubungi narasumber dan sudah diklarifikasi ya, sudah dijelaskan bagaimana step-step jika memang ada buah hati kita yang ingin menempuh pendidikan di sekolah rakyat, baik itu tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Dan untuk hari ini juga, pendengar dan juga pemirsa, kita juga tadinya sudah menghubungi dari pihak Perkim ya, Perkim Kabupaten Nagan Raya, ini perihal ada pertanyaan atau aduan yang kita terima beberapa waktu lalu, ini dari masyarakat Ujung Fatihah Kabupaten Nagan Raya, yang mana meteran PDAM sudah terpasang, namun untuk air belum mengalir gitu ya, belum bisa mengalir di kediaman masyarakat yang ada di Ujung Fatihah. Nah, ini pengerjaannya belum selesai. Nah, ini ada kendala apa? Nah, ini yang sedang dinanti-nantikan nih jawabannya oleh masyarakat Ujung Fatihah Kabupaten Nagan Raya. Kita tadinya sudah menghubungi di sana ada Pak, ada ini ya, bagian Perkim, pimpinan dari Perkim Kabupaten Nagan Raya, Pak Betra, namun sejauh ini kita belum bisa terkonek ya. Dan insya Allah kita masih akan terus mencoba untuk nantinya bisa memberikan tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh salah satu masyarakat yang ada di Ujung Fatihah terkait tentang pengerjaan PDAM yang meterannya sudah terpasang tapi air belum mengalir ya. Nah, dan juga terkait tentang PDAM ini juga ada Ibu Sauda ya, Ibu Sauda yang ada di Aceh Barat itu Suaksi Gading, ini juga menanyakan perihal tentang ini juga ada bantuan ya, air bersih, tapi sebagian masyarakat sudah menikmati, sudah bisa mengkonsumsi air tersebut ya, tapi ada sebagian juga masyarakat di Suaksi Gading ini tidak bisa tentunya memanfaatkan ya air bersih tersebut berhubung meterannya itu belum terpasang gitu. Ada beberapa rumah yang belum terpasang meteran. Jadi untuk ini juga aduan dari masyarakat Suaksi Gading. Tadi kita juga sudah menghubungi ada Bapak Oni ya. Ini kalau bagian dari terkait tentang perihal meteran air ya, bentuknya itu bantuan itu, kalau kita di Aceh Barat ini kalau dulu itu kan di Perkim, sekarang sudah di PUPR. Jadi itu ada bagiannya seperti itu. Kita tadi sudah menghubungi Kabid ya, yang nantinya bisa menanggapi langsung, ada Bapak Oni, namun sejauh ini juga ini kita masih menunggu balasannya seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Jadi untuk Anda dimanapun berada, silakan saja menyampaikan aduan-aduannya, dan insya Allah jika memang narasumber tidak ada halangan ya, satu dan lain hal, ini pasti akan ditanggapi seperti itu. Dan kita juga untuk program Halo RRI ini, memang kita hadirkan seminggu 3 kali ini untuk memberi kesempatan apapun aduan-aduan Anda, pendengar dan juga pemirsa, ini bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Jika memang hari ini nantinya kita terhubung dengan instansi terkait ya, ada 2 pertanyaan lagi nih, PR di minggu lalu yang nantinya akan kita berharap bisa dijawab di hari ini, terkait tentang PDAM ya, terkait tentang ya air bersih ya dan meteran yang belum terpasang itu di Nagan Raya, sama perihalnya juga yang ada di Suak Sigading, Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini kita masih menunggu, jika memang hari ini tidak dapat, nantinya kita Anda tidak mendapatkan klarifikasi seperti itu ya dari apa yang sudah Anda tanyakan beberapa waktu lalu, maka kita akan selesaikan, kita jadikan PR, dan Jumat insya Allah nanti akan Anda dapatkan gitu ya jawabannya seperti itu. Nah, kita berharap untuk saat ini tadi Dharma sudah mencoba by phone, tapi kita belum mendapat balasan ya, apakah dari pihak PUPR nantinya di bagian air ya, bagian air bersih ini yang ada di Suak Sigading, nantinya ada Pak Oni bisa memberikan tanggapannya, begitu juga dengan Pak Betra, ini Perkim ya. Kalau untuk Kabupaten Nagan Raya ini terkait tentang PDAM itu juga ditangani oleh Perkim Kabupaten Nagan Raya. Kita sudah menghubungi tadinya ada Pak Betra di sana, namun belum terkonek ya. Kita masih menunggu jawaban. Baiklah pendengar dan juga pemirsa di Halo RRI, masih bersama Dharma sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Kami akan kembali sesaat lagi, kita dengarkan yang berikut ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI untuk hari ini bertepatan di hari Rabu. Dan tadinya juga kita masih terus menghubungi untuk narasumber terkait ya, terkait tentang dua aduan dari pendengar. Ini sama-sama terkait tentang air bersih ya, yang mana meteran sudah terpasang, ini yang aduan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, namun air belum bisa digunakan gitu ya, belum mengalir di kediaman masyarakat, sebagian masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya Ujung Fatihah. Nah ini tadi kita juga sudah terhubung, Alhamdulillah tadi Dharma sudah menghubungi by phone ya dengan Bapak Betra. Ini tentunya dari Kepala Perkim ya Kabupaten Nagan Raya. Namun sama halnya seperti Aceh Barat, ternyata ini juga dialihkan kalau terkait tentang pengerjaan PDAM, meteran, air bersih ya. Itu sudah ranahnya Perkim, bukan lagi Perkim Nagan Raya, tapi sudah ke PUPR Nagan Raya. Kita sudah menghubungi juga, tadi ada Ibu Cut, namun sejauh ini juga masih belum ada balasan ya dari chat kita, dan kita sudah coba untuk menghubungi juga via telepon, pendengar dan juga pemirsa. Nah ini kita juga masih menunggu nih, seperti apa nantinya, dan jika memang hari ini bisa dijawab ya, maka kita akan nantinya akan terhubung dengan narasumber kita, tentunya dari PUPR Kabupaten Nagan Raya, ada Ibu Cut, dan juga nanti kita juga sedang menunggu jawaban dari kami juga ya di PUPR Aceh Barat, ini ada Pak Oni terkait tentang aduan dari salah satu masyarakat yang ada di Desa Suaksi Gading. Ini juga sama, air bersih belum bisa semua masyarakat di Suaksi Gading menikmati ya, karena memang meterannya itu belum semua terpasang. Nah, berbeda dengan Nagan Raya. Nagan Raya sudah terpasang meteran, tapi airnya belum mengalir gitu ya. Jadi, yang dinantikan dari aduan masyarakat dan juga pemirsa beberapa waktu lalu, seperti apa sih ya, kenapa nih pengerjaannya belum tuntas, ada apa gitu ya. Nah, insya Allah kita akan terus menjadi jembatan ya pendengar dan juga pemirsa, untuk nantinya kita akan menghubungi dari instansi-instansi terkait. Ini terkait tentang apapun aduan-aduan Anda. Nah, untuk hari ini sembari kita menunggu ya jawaban, atau jika memang nanti tidak bisa terjawab di hari ini, Dharma pastikan insya Allah ya, jika memang kita sehat, ada umur, nah ini akan dijawab di hari Jumat, karena memang Halo RRI seminggu 3 kali, setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Baik, untuk hari ini barangkali ada yang ingin menyampaikan aduan-aduannya, kita masih menerima ya, silakan saja di 08 11 68 89 697, di 08 11 68 89 697, silakan saja apapun aduan-aduan Anda, insya Allah nanti kita akan menghubungi instansi terkait ya. Jika memang terkadang pendengar dan juga pemirsa, kita juga mohon maaf ya, ada ini kendala kadang-kadang, kenapa ya nggak bisa di, ada yang mungkin di hari ini Anda menyampaikan aduannya, di hari ini juga bisa ditanggapi langsung oleh instansi terkait. Tapi ada juga yang mungkin butuh waktu beberapa hari ya, karena memang sama halnya seperti PUPR ya, beberapa waktu lalu ini ada Pak Beni, itu yang aduan masyarakat juga salah satu ya, masyarakat KW16 terkait tentang jembatan gantung, itu juga sama. Nah, samanya seperti apa? Karena mereka itu kan harus meninjau dulu gitu ya. Jadi supaya nantinya tidak memberikan jawaban yang mengecewakan pendengar dan juga pemirsa, seperti itu. Baik, tapi jika memang bisa terhubung di hari yang mungkin katakan di hari ini ada pertanyaan, ada aduan, terus kita menghubungi narasumber, narasumbernya juga mungkin tidak ada giat yang terlalu padat gitu ya. Nah, maka narasumber akan siap untuk menjawab apapun aduan-aduan dari pendengar dan juga pemirsa. Karena memang untuk seperti waktu lalu juga ya, PUPR ini juga mengapresiasi ya, PUPR Aceh Barat mengapresiasi kalau jika memang ada pendengar, ada pemirsa yang mau menyampaikan aduan-aduannya apapun itu, mereka siap seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga jembatan gantung penghubung desa Menasa Ara Menasa Buluh ya. Nah, ini juga lagi dalam pengerjaan. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, kita masih ada waktu, silakan saja saat ini pukul 9 melintasi 52 menit waktu Indonesia Barat. Karena untuk program Halo RRI pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita nanti juga akan berakhir ya. Maka dari itu, jika memang ada yang ingin Anda sampaikan, aduan-aduan Anda, apapun itu, silakan saja di 08 1168 89697. Jika memang ada hari ini yang kita tadinya sudah berupaya untuk bisa dijawab dua pertanyaan ya, yang masih menjadi PR, ini pertanyaan di beberapa hari kemarin, maka insya Allah akan kita, Anda dapat dengarkan jawabannya pada hari Jumat ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, karena memang untuk program-program kita masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum nanti kita akhiri ya, masih tetap di Halo RRI, kami akan kembali selepas yang berikut ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia menonton ya untuk program Halo RRI. Dapat Anda saksikan melalui live YouTube RRI Melabuh dan juga dapat Anda dengarkan pada frekuensi 97 FM. Dan untuk saat ini sayang sekali ya waktu kita di program Halo RRI harus kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan bersua kembali di hari Jumat. Nah, pada Jumat nanti pendengar dan juga pemirsa, kita juga sudah Saat ini ya, tadinya kita sudah terhubung juga dengan narasumber kita. Ini terkait tentang PDAM yang sudah dipasang meteran di Ujung Fatihah ya. Ini laporan aduan dari masyarakat Ujung Fatihah. Nah, tentunya untuk Kabupaten Nagan Raya, tadinya ada Ibu Cut, berhubung beliau sedang ada meeting ya. Nah, jadi kita insya Allah akan dijawab nanti pada hari Jumat ya, pendengar dan juga pemirsa. Begitu juga dengan Aceh Barat, kita pastikan insya Allah kita akan menghubungi narasumber dan juga akan dijawab pertanyaannya terkait tentang air bersih. Belum semua masyarakat di Suwaksi Gading bisa menikmati ya, berhubung meteran sebagian ada sebagian tidak, seperti itu ya. Nah, kita akan dijawab nanti oleh narasumber pada hari Jumat. Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Anda dan aduan-aduan Anda. Silakan saja Anda sampaikan di setiap program Halo RRI yang hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Darmayani sebagai presenter, kameramen kami ada Bung Fajar. Kita berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teuku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program Masatu Radio Republik Indonesia Melaboh. Dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Dan bagi Anda pecinta dunia olahraga, jangan lewatkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Namun untuk saat ini pendengar, sembari kita menanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih Anda dengarkan, dan kita dengarkan terlebih dahulu pariwara berikut ini untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, ada padi. Ya, itu tadi semuanya tak sama. Iya, nggak sama ya. Emang beda-beda ya pendengar ya kan. Beda, beda kita beda. Ya, kita yang berbeda. Iya benar. Bagaikan langit dan bumi ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada. Untuk saat ini lagu-lagu hiburan kita break sejenak. Dan saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Cruyff United, Algarve, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa.
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan

0: Selain Doni, Yaakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Pakinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Melalui kesempatan

0: yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak pertemuan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra.

0: 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, yang mana untuk saat ini pukul 11 melintasi 26 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita di sesi lagu-lagu dari Tanah Rencong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu.

Kayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara pada frekuensi 97 FM. Dan untuk saat ini kita masih di program lagu-lagu dari Tanah Rencong, ya, lagu-lagu Aceh. Dan nanti pendengar, Anda juga akan menemani Anda sampai di sini, dan selanjutnya Anda ditemani oleh rekan kami, ada rekan Faiz, ya, sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan member tugas undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umah, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

air sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarga.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

pendengar dimanapun Anda berada, selesai lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti Warta Berita Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Dan Warta Berita ini juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube RRI Melabu. Tetaplah bersama kami.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah saat tanam padi. Kendati pun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Umum Jati Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Melabu Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Provinsi Aceh masih mempertahankan surplus beras meski produksi padi pada tahun 2026 mengalami penurunan. Pemkab Aceh Barat akan menyalurkan peralatan pengolahan ikan kepada kelompok UMKM pesisir.
3: Kebutuhan kita hanya sekitar 600 ribu, jadi kita selalu surplus beras itu sekitar 300 ribu ton. Nah, inilah yang membuat kita ini Aceh bisa masuk dalam 8 atau 9 besar nasional.
4: Karena kebutuhan ada 10, itu nanti semua kelompok lagi menyiapkan senjata-senjatanya. Ada yang belum menyiapkan aset menarik. Masalahnya itu ada kelompok dan...
5: Jadi di buku Relasi Agama ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Islam di Asia Tenggara.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Faisal. Kami awali berita pertama. Provinsi Aceh masih mempertahankan surplus beras sebanyak 300 ribu ton meski produksi padi pada tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 2,7%. Berdasarkan perhitungan BPS, berikut laporan Tama Maulizar.
6: Provinsi Aceh masih mempertahankan surplus beras meski produksi padi pada tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 2,7% berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Azanuddin Kurnia mengatakan penurunan tersebut tidak terlalu berdampak terhadap ketersediaan beras karena Aceh masih berada dalam kondisi surplus. Azanuddin menjelaskan produksi padi Aceh pada 2026 mencapai 1,6 juta ton atau setara dengan sekitar 900 ribu ton beras. Sementara itu, kebutuhan beras masyarakat Aceh hanya sekitar 600 ribu ton sehingga terdapat surplus sekitar 300 ribu ton.
3: Kita panen selama ini sekitar rata-rata 1,6 juta ton per hektar, 1,6 juta ton 2026. Itu ekuivalen dengan 900 ribu ton beras. Kebutuhan kita hanya sekitar 600 ribu. Jadi kita selalu surplus beras itu sekitar 300 ribu ton. Nah, inilah yang membuat kita ini Aceh bisa masuk dalam 8 atau 9 besar nasional.
6: Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Aceh masuk dalam 8 atau 9 besar provinsi secara nasional dalam kontribusi terhadap ketahanan pangan. Untuk mempertahankan surplus tersebut, pemerintah Aceh mendorong bupati dan wali kota di seluruh Aceh menjaga luas baku sawah yang saat ini mencapai sekitar 202 ribu hektar. Azani mengatakan Aceh tetap menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia, meskipun produksi sempat terdampak bencana hidrometeorologi yang menyebabkan sebagian hasil panen tidak dapat dipanen. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan peralatan pengolahan hasil tangkapan laut kepada 10 kelompok UMKM. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten setempat akan menyalurkan bantuan peralatan pengolahan hasil tangkapan laut pada 10 kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pesisir yang tersebar di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat khususnya UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil perikanan.
8: Rencana kemudian ada 10, itu nanti semua kelompok lagi menyiapkan mitra. Ada yang belum menyiapkan inventaris, masalahnya itu ada kelompok dan inventaris. Jadi setelah itu baru kita jadwalkan sama pimpinan untuk akan memberikan ke langsung ke kelompok yang akan dibuat.
7: Adapun bantuan yang akan disalurkan berupa freezer atau tempat pendingin, kompor gas, kulkas, serta peralatan tempat pengolahan ikan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok penerima untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi hasil olahan ikan. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengatakan agar seluruh kelompok penerima bantuan untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah.
9: Tahun ini DKP ada menganggarkan bantuan untuk nelayan ya. Nelayan kemudian usaha UMKM yang berhubungan sama nelayan. Insya Allah barang sudah sampai semuanya. Pak Kadis lagi mempersiapkan kelompok-kelompok yang akan menerima. Dan kelompok-kelompok yang akan menerima ini nanti bertanggung jawab sama apa barang-barang yang sudah diberikan. Jadi nggak kasih-kasih aja tapi outputnya nggak ada. Itu juga saya nanti mengintervensi Pak Kadis dan saya bisa sidak kapanpun, saya bisa ngecek kapanpun apa yang mereka telah berbuat, apa hasilnya dengan alat yang sudah dibantu.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor bahari sebab kelautan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pengolahan hasil tangkapan laut menjadi berbagai produk unggulan daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabu Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Guru Bahasa Arab MTSS Harapan Bangsa Melabu, Dena Mariawi menyerahkan karya book capture berjudul Relasi Agama dan Budaya Asia Tenggara kepada Perpustakaan Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
10: Harap MTSS Harapan Bangsa Melabuh Dena Mariawi menyerahkan karya book chapter berjudul Relasi Agama dan Budaya di Asia Tenggara kepada Perpustakaan Aceh Barat. Penyerahan karya tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong budaya menulis sekaligus memperkaya khazanah literasi di daerah. Penyerahan book chapter berlangsung di ruang kerja Kepala Perpustakaan Aceh Barat. Karya tersebut diterima langsung Kepala Perpustakaan Aceh Barat Abdur Rani. Dena Mariawi mengatakan karya tulis tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk terus menghidupkan budaya menulis, khususnya di kalangan pendidik.
11: Jadi di buku Relasi Agama ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Islam di Asia Tenggara dan juga bagaimana hubungan Islam Asia Tenggara dengan Aceh.
10: Buku Relasi Agama dan Budaya di Asia Tenggara membahas hubungan agama dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bagian dalam buku tersebut secara khusus mengulas relasi Islam di kawasan Asia Tenggara dengan sorotan terhadap Aceh dan dinamika Islam di Myanmar. Kepala MTSS Harapan Bangsa Melabuh Suwandi mengapresiasi karya yang dihasilkan salah seorang gurunya tersebut. Ia menilai kegiatan menulis perlu terus didorong sebagai bagian dari pengembangan kapasitas pendidik sekaligus kontribusi terhadap dunia literasi. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Aceh Barat Abdur Rani menyambut baik penyerahan karya tersebut. Menurutnya, karya tulis yang dihasilkan masyarakat perlu dihargai, didokumentasikan, dan dilestarikan sebagai bagian dari khazanah pengetahuan daerah.
12: Kami juga yang insya Allah ini apa yang sudah dikasih seperti buku ini, kami akan mempromosikan, akan memberitahu kepada termasuk MAA, MPU, buku-buku ciptakan anak bangsa kalau bisa diperbanyak. Jadi kalau untuk tahun depan terencanakan juga buku ini bisa kita bedah. Jadi kalau ada kekurangan nanti bisa kita koreksi bersama, jadi bisa dipakai untuk minimal untuk masyarakat Aceh.
10: Melalui penyerahan karya tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berharap budaya membaca dan menulis terus berkembang di lingkungan madrasah, sekaligus mendorong lahirnya karya-karya pendidik yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong pemerataan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke tingkat gampung. Upaya tersebut dilakukan dengan memetakan wilayah yang masih membutuhkan layanan PAUD untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini. Berikut laporan Fauzatun Nisa.
13: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menata pemerataan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke tingkat gampung. Saat ini terdapat 208 satuan pendidikan PAUD, namun sebarannya masih belum merata di antar wilayah. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdikbud Aceh Barat Dara Amelia mengatakan program Satu Gampung Satu PAUD merupakan bagian dari program nasional yang telah dirancang sejak 2018.
14: Kita berbicara sekedar mengenai jumlah, kuantitas, artinya satu desa, satu PAUD. Tapi kita juga harus memastikan bahwa ketersediaan layanan pendidikan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Itu yang utama. Karena fondasi keberhasilan kita itu berasal dari pendidikan anak usia dini. Jadi mungkin dalam hal ini kita perlu kolaborasi semuanya. Dalam hal ini bagaimana caranya kita sama-sama bisa mewujudkan pendidikan anak usia dini berkualitas di Kabupaten Aceh Barat. Karena pendidikan anak usia dini bukan hanya tugas utama, tugas semata dari Dinas Pendidikan, tapi memang tugas bersama masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini masyarakat.
13: Dara menjelaskan Kecamatan Waila Timur menjadi salah satu wilayah yang masih membutuhkan tambahan layanan PAUD. Dari 26 gampung di wilayah tersebut baru terdapat 3 layanan PAUD sehingga pemerintah melakukan pemetaan untuk menentukan wilayah yang paling membutuhkan penambahan layanan. Sebagai langkah konkret, pemerintahan daerah mengusulkan 3 unit sekolah baru PAUD masing-masing di Gampung Manjeng, Kecamatan Pantai Cermin, Gampung Alukuyun, Kecamatan Waila Timur, dan Gampung Napai, Kecamatan Waila Barat. Selain bangunan, ketersediaan tenaga pendidik dan kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam pemerataan PAUD, karena itu penambahan satuan pendidikan harus diikuti kesiapan guru dan dukungan pembiayaan. Ia berharap pemerataan dan peningkatan kualitas PAUD dapat dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dan pemerintahan Gampung, sehingga anak usia dini di seluruh Aceh Barat memperoleh layanan pendidikan yang setara. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh siang edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Saya Faisal mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas Melabu Siang. Dan untuk informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan melalui portal rri.co.id dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat lewat Warta Berita Lintas Skorwil 17. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Dastista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu bersama lagu ya darinya Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, silakan ya. Untuk di suasana siang hari ini, langsung saja kita terima untuk penelpon pertama nih, ada siapa di mana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, apa kabar nih Mak Cik di Pasir Aceh ya Mak Cik ya?
1: Iya, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di Pasir Aceh nih Mak Cik?
1: Malu-malu kucing nih.
0: Malu-malu kucing? Maksudnya iya. Gimana tuh? Mak Ciknya yang malu-malu sama kucing apa kucingnya yang malu sama Mak Cik?
1: Harinya mendung, panas kayak gitu.
0: Oh gitu. Bukan Mak Ciknya nih malu sama kucing.
1: Oh, Mak Cik apa? Malu kucing lah Mak Ciknya dalam rumah nih.
0: Oh iya. Udah makan siang Mak Cik?
1: Iya.
0: Udah makan?
1: Udah.
0: Udah ya. Itu yang penting ya Mak Cik ya. Jangan lupa makan, istirahat, ya sholat. Ya kan?
1: Iya, jangan sakit lagi. Betul. Harus minta Allah sama Allah, jangan sakit.
0: Nah, Mak Cik gimana? Pantunnya udah siap Mak Cik?
1: Kalau enggak pantun kayak mana?
0: Aduh, harus pantun nih. Nanti marah yang lain nih, Mak Cik. Saya enggak enak nih.
1: Ya, buah pepaya di atas meja.
0: Ih, cakep.
1: Beli minyak di Mekah. Kalau sudah jaya, jangan bangga. Iya. Haruslah banyak sedekah.
0: Iya, kalau sudah jaya harus banyak sedekah ya, Mak Cik ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa sama saudara.
1: Iyalah, iya. Semuanya jangan lupa, harus diingatlah semuanya kayak gitu, kawan-kawannya, saudaranya.
0: Iya. Kalau sedekah tuh bagusnya sama saudara sih, Mak Cik. Baru sama orang lain ya kan?
1: Iya.
0: Benar enggak? kalau kata orang katanya gitu, kalau sedekah tuh bagusnya sama saudara dulu, nanti baru sama orang lain.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Oke. Yaudah nih Mak Cik mau dengar lagu apa Mak Cik?
1: Lagunya dari ini ya, dari ala siapa itu namanya?
0: Darinya siapa nih?
1: Pokoknya dari Roma juga dia itunya.
0: Judulnya?
1: Hai Orang Asing.
0: Judulnya Hai Orang Asing.
1: Iya.
0: Ngapain kamu kemari gitu ya?
1: Iya. Hai Orang Asing. Siapa dan siapa namamu, itulah.
0: Oh gitu, ngeri juga ya orang asing yang masuk-masuk rumah ya.
1: Iya.
0: Orang asing darinya, oke ini ada nih, orang asing memang judulnya nih Mak Cik.
1: Iya, entah dari Rita mungkin ya.
0: Iya, ada yang dari Rita, ada yang dari Roma Irama nih sepertinya, bentar ya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Roma Iramanya mancing dia.
0: Oh betul-betul, iya ini berarti ya, nanti diputarin ya Mak Cik ya.
1: Iya, okay. Kalau pulang hati-hati ya, udah lama nih nggak dengar suaranya.
0: Iya betul, saya tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang nih Manci.
1: Kayak
0: siluman Manci.
1: Kalau pulang hati-hati. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Maci di Pasir Aceh yang sudah bergabung untuk di suasana siang hari ini ya. Katanya cuaca di sana bentar panas ya, bentar mendung nih. Gimana kalau cuaca di rumah penelpon kita satu ini? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, Kak Ida, apa kabar Kak Ida?
2: Kabar baik.
0: Iya, kecil kali suara Kak Ida nih. Kak Ida lagi di mana nih posisinya? Di atas genteng atau di atas pohon nih?
2: Di dalam kamar.
0: Di dalam kamar. Kayak jauh kali ya Kak Ida ya.
2: Iya, iya, barusan masak.
0: Oh, barusan masak.
2: Iya, capek.
0: Iya, masih capek.
2: Udah kerja, rumput anak, masak.
0: Masak. Berarti makan belum nih, Kak Ida?
2: Belum.
0: Makan dulu, Kak Ida, baru masak.
2: Enggak bisa, enggak ada menunya.
0: Oh iya, enggak ada menunya ya. Susah juga nih.
2: Susah. Iya. Gara-gara makan.
0: Betul.
2: Enggak bisa kan garam.
0: Garam sama
2: ada garam.
0: Iya, ada cabai, enggak ada garam, ada garam enggak ada cabai ya Kak Ida ya.
2: Iya.
0: Harus beli bawang dulu, beli berasnya dulu ya.
2: Iya.
0: Baru bisa masak ya kan. Iya. Masak apa nih siang hari ini Kak Ida?
2: Ya, daun pakis sama daun petis.
0: Apa? Daun pakis sama
2: daun petik.
0: Oh, daun petik, daun pepaya ya.
2: Iya.
0: Oke, itu aja. Itu enak tuh kayak ide. Apalagi kalau makannya sambil duduk di bawah pohon jambu ya.
2: Iya.
0: Pohon kelapa. Kalau rumah Kak Ida katanya kan pohon kelapa nggak ada, jadi pohon jambu ya, ada.
2: Pohon kayu apa itu?
0: Kayu
2: bakal.
0: Oh iya.
2: Di rumah Kak Ida.
0: Kayu basah.
2: Uh-uh.
0: Oh, pokoknya kayunya basah gitu ya.
2: Iya, naik ke pohon itu.
0: Oke. Kak Ida mau pantunnya apa nih Kak Ida? Ini harus ada pantun nih Kak Ida.
2: Oh, pantun. Bagaimana ada pantun?
0: Iya, harus ada nih Kak Ida. Kak Ida harus siapin pantun nih, baru gabung nih di Pro Dangdut nih. Kok enggak marah pendengar lain nanti nih. Kenapa Kak Ida enggak ada pantunnya? Iya.
2: Marah. Kalau ada semua di ladang. Kalau boleh numpang mandi. Kalau ada umur-umur panjang, kapan-kapan
0: bertemu lagi
2: sama Mufaiz, ya.
0: Iya, itu kayaknya pantunnya udah 2 tahun yang lalu itu aja Kak Ida,
2: iya,
0: ya.
2: Enggak persiapan pantun, udah capek, iya, ya.
0: Nanti Kak Ida sekali-sekali boleh dicoret-coret ya. Belajar, iya, sama betul. Ina, Ina di Langung tuh pintar pantun dia. Ya.
2: Iya.
0: Ya, dan Kak Ida mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Lagunya apa ini?
0: Apa ini? Apa kira-kira yang enak nih? Roma Irama udah diminta ya. So, cuma enggak tahu nih apakah bagus rekamannya.
2: Nanti buka. Kopi Dangdut ya.
0: Oh, Kopi Dangdut aja. Ya. Oke.
2: Judulnya Bumpai yang pilih ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Terima kasih Bumpai kalau ya. Pula hati-hati lihat nanti ya.
0: Iya, makasih Kak Ida.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, untuk penelpon yang ingin bergabung kembali, sabaran ya. Kita dengarkan dulu nih dua lagu yang sudah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Rita Sugiarto featuring Roma Irama lewat Orang Asing.

0: Baik pendengar dimanapun berada, itu dia ada Fahmi Sahab lewat Kopi Dangdut yang disenangi sama Kak Ida tadi di Senambuk, dan sebelumnya juga ada Makcik di Pasi Aceh. Baik, di belakangnya kita terima kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mak Tengoh. Gimana Mak Tengoh, lemas sekali ya Mak Tengoh siang nih?
1: Enggak lemas.
0: Oh, enggak lemas. Oh iya, biasa aja Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Udah makan, Mak Tengo?
1: Udah.
0: Udah. Oke, Mak Tengo gimana nih? Mau request dulu atau mau kasih pantun dulu nih, Mak Tengo?
1: Kasih pantun sedikit ya.
0: Boleh, Mak Tengo. Banyak pun boleh, Mak Tengo.
1: Banyak. Buah mangga diiris-iris. Buah manggis dibelah dua. Kalau tuh penyiarnya hari ini Faiz, anaknya menangis berubah ketawa.
0: Iya. Wah, kalau penyiarnya Faiz anaknya nangis tetap tertawa ya, Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: kayaknya Mak Tengoh udah disiapin dari tadi ya pantunnya. Oke, bagus nih Mak Tengoh ya pantunnya. Ya udah, Mak Tengoh mau request lagu apa Mak Tengoh?
1: Lagunya Engkaulah Takdirku.
0: Engkaulah Takdirku dari siapa tuh, Weni ya?
1: Iya, Weni.
0: Weni ya. Oke, nanti diputarin ya Mak Tengoh.
1: Ya, terima kasih Pak Inti.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kahiro, membuat aku lupa akan cinta. Baik, di belakangnya Mak Tengoh kita terima kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Kak Ros ya. Kemana aja Kak Ros, baru muncul lagi nih Kak Ros. Tenggelam, muncul, muncul, tenggelam. Hah?
1: Sembunyi-sembunyi.
0: Iya, sembunyi-sembunyi Kak Ros. Kemana Kak Ros sembunyinya, jauh kali kayaknya?
1: Di dalam mata kelapa.
0: Dalam kuali. Enggak jalan-jalan nih Kak Ros. Biasa Kak Ros suka jalan-jalan nih.
1: Ada nih, baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja. Iya, ini Kak Ros baru hari ini gabung lagi atau sebelumnya udah gabung juga nih Kak Ros?
1: Udah lama gak ada gabung.
0: Udah lama ya gak gabungnya, tapi dengerin selalu.
1: Iya, kemarin kan baru masuk rumah sakit.
0: Oh, siapa yang sakit Kak Ros?
1: Kak Ros.
0: Oh, sakit apa Kak Ros?
1: Ah, biasa lah.
0: Oh, kayaknya demam malarindu ya.
1: kalau penyakit tinggi itu kan susah kita kan.
0: Iya, harus ketemu obatnya tuh Kak Ros.
1: Kalau sakit tinggi itu susah, kalau lambung kan tinggi.
0: Iya, benar. Kak Ros, gimana pantunnya Kak Ros? Udah siap?
1: Pantunnya.
0: Iya, pantun dong Kak Ros, kan udah lama enggak gabung.
1: Indah langit karena bintang.
0: Ya.
1: Indah sawah karena padi.
0: Cakep.
1: Indah laut apa? Indah laut karena karang.
0: Ya.
1: Indah orang karena hati.
0: Indah orang karena hati. Ya. Oke. Udah habis.
1: Hatinya kan indah orangnya.
0: Betul ya. Kalau hati kita bersih, orangnya juga bersih ya, bagus ya Kak Ros ya. Iya, kayak Kak Ros nih hatinya bersih nih, makanya ceria selalu nih.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kan enggak ceria.
0: Betul. Udah masuk rumah sakit pun masih bisa ketawa ya Kak Ros ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ros mau dengar lagu apa Kak Ros?
1: Lagunya dari Mansur S, Jangan Pura-Pura ya.
0: Oke, Mansur S, Jangan Pura-Pura. Siapa tuh yang Jangan Pura-Pura?
1: Enggak ada,
0: cuma lagu aja. Oke Kak Ros, makasih Kak Ros. Sehat selalu Kak Ros.
1: Yuk, untuk Pak Ilma juga aja ya.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada, Dewi ini engkaulah takdirku. Dan lagu ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani di program Prodangdut edisi hari ini, ya, di sesi pertama untuk di edisi siang Rabu 23 September 2026. Dan untuk berikutnya pendengar, nanti Anda akan ditemani dengan rekan kami Meiza yang akan melanjutkan tugasnya hari ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu terakhir ada Mansur S, Jangan Pura-Pura. Akhir kata Faiz, pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minang rapat-rapat.
1: Asik. Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Tepatnya untuk edisi siar kita Rabu 23 September 2026. Waduh, gak berasa pendengar udah tanggal 23 aja ya. Kita tuh udah memasuki akhir bulan September. Dan yang pastinya September ceria masih akan terus menemani kita hingga nanti ya. Akhir bulan ini dan seperti biasa, untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 bersama Meiza, jangan kemana-mana karena hingga pukul 7 malam nanti atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, Meiza akan coba hadir menemani Anda dengan program-program yang tentu saja sudah kita persiapkan. Seperti program Prodangdut seperti sekarang yang udah gak sabar ikutan request bersama Meiza. Langsung saja nanti bisa ikutan di 0811-688-9697 ya. Udah banyak yang miss call sabar. Meiza call opening dulu ya. Pokoknya buat pendengar dimanapun yang lagi stay tune, yang lagi di rumah dan yang lagi di jalan juga, hati-hati dalam berlalu lintas, yang baru pulang dari tempat kerjanya atau yang kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing setelah istirahat tadi. Semoga aktivitas siangnya kembali berjalan lancar ya. Semangat terus apapun aktivitas kamu dan tetap happy pastinya. Oke pendengar, seperti biasa karena program Pro Dangdut adalah program request lagu-lagu dangdut, kayaknya langsung aja ya daripada pendengarnya marah sama Meiza nanti. Meiza lama buka atau lama angkat teleponnya gitu kan. Mending Meiza angkat langsung penelpon-penelpon yang udah masuk dan ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut ini. Ada siapa sih? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Asik, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Armadi di Pasitengok.
1: Oh iya benar-benar. Dengan Armadi di Pasitengok. Gimana Bang Armadi? Sehat untuk siang hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, ada pantun gak untuk Meiza?
2: Pantun.
1: Iya, kan kalau lagu dangdut kan biasanya kasih pantun dulu. Tapi tadi kita juga belum tagline-nya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik. Kasih pantun lah, baru request lagu.
2: Minum kopi, makan roti, duduk santai.
1: Oh, cakep.
2: Di dalam restoran.
1: Tadi di pantai.
2: Iya, minum kopi. Minum kopi, makan roti, duduk santai. Di dalam restoran.
1: Oh, di dalam restoran. Pikir di pinggir pantai.
2: Kesetiaan harga mati. Kita selingkuh. Hilang kepercayaan.
1: Alah, jangan selingkuh lah.
2: Keundangan Meiza pergi berlima. Pulang lewat hutan jati.
1: Terus?
2: Bukan hanya selalu tersenyum. Kesetiaan itu mampu kita bersama, menjaga bersama.
1: Asik kali. Itu kenapa?
2: Setia itu mampu menjaga hati itu.
1: Gitu. Kenapa pantunnya mengenai kesetiaan semua? Ada yang enggak jujur ya sama Bang Armadia? Ada yang selingkuh ya?
2: Enggak, cuma pantun. Pantun cinta lah.
1: Oh, ya. Cuma pantun aja.
2: Kalau lagunya dari Jaja Miharja.
1: Jaja Miharja itu judulnya apa?
2: Cinta sabun mandi.
1: Cinta sabun mandi, waduh, wangi udah, dong, ya kan?
2: Ya, lagi sibuk, lagi kerja nih ya.
1: Oh iya.
2: Kapan-kapan kita ketemu lagi.
1: Iya.
2: Kalau ada timur di ladang, boleh kita menumpang
1: mandi.
2: Menumpang mandi kalau ada umur panjang, besok kita jumpa lagi.
1: Asik, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buatnya Bang Armadi, Jaja Miharja ya. Nanti Meiza bakal puterin yang judulnya Cinta Sabun Mandi. Waduh, seger nih gitu ya. Nah, ada siapa di mana lagi? Kita coba angkat kembali penelponnya. Ada Mak Cik nih di Pasir Aceh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Iya. Cakep. Mak Cik.
3: Iya.
1: Lagi ngapain Mak Cik?
3: Lagi duduk-duduk nih sama Pak Cik.
1: Lagi dengerin Meiza.
3: Iya, nemenin Meiza nih di radio, di HP.
1: Harus dong ya, kalau siang-siang tuh pantau terus. Oh, ada Meiza telepon terus gitu ya.
3: Iya, kalau ada sempat pegang HP, tentu ada juga. Kadang-kadang walaupun sempat nggak ada masuk.
1: Kenapa? Kenapa ramai sekali yang telepon ya?
3: Udah duluan orang.
1: Oh, gitu. Ya udah deh. Mudah-mudahan kali ini langsung bisa puterin lagunya ya. Mau request pantun dulu boleh ya?
3: Oh, pantun ya? Apa pantunnya ya?
1: Pantunnya apa nih? Yang Mak Cik bisa nih. Halo?
3: Halo.
1: Ya, Mak Cik mau pantun apa nih untuk Meza satu?
3: Ya, apa ya?
1: Apa ya?
3: Sama pantun zaman boleh?
1: Boleh, apa aja boleh, yang penting pantun, ya kan?
3: Iya. Berakir-akir, laka hulu.
1: Iya.
3: Berenang-renang, gak kesian.
1: Iya, benar.
3: Sakitlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian.
1: Oke, ya karena emang harus bersakit-sakit dahulu, ya happy-nya belakangan gitu ya.
3: Iya.
1: Mak Cik, ini karena baterai teleponnya tadi habis, makanya pas kita cas bunyinya tuh swing gitu ya. Jadi Mak Cik mau request lagu apa?
3: Cinta bukanlah kapal.
1: Cinta bukanlah kapal, aduh ya, emang aneh-aneh ya, gitu ya. Dari Is Dahlia.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Cik. Cinta bukanlah kapal. Waduh, itu memang benar ya. Masa cinta jadi kapal gitu. Oke, baik buat pendengar yang mau ikutan gabung, Meza cas baterai dulu ya. Kak Ida sabar, nanti telepon ya setelah Meza puterin dua lagu ini, nanti ikutan lagi bersama Meza karena baterai teleponnya tuh habis. Jadi kalau misalnya Meza angkat teleponnya berdengung, jadi enggak enak sekali didengar ya. Meza juga agak pusing dengerinnya. Bunyinya tuh bercampur-campur suara sama bunyi swingnya. Oke, yang pasti untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, juga akan coba Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Meza dan kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kayaknya baterainya udah lumayan terisi. Kita coba angkat dulu penelpon-penelpon yang udah pada gak sabar gitu ya. Untuk ikut bergabung bersama Meza di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pasti para pendengarnya tuh takut ini nih. Takut ntar kalau telat-telat. Lagunya gak sempat diputerin gitu ya. Kita angkat dulu ya. Meza cuma terima 3 penelpon lagi. Karena takut ya lagunya gak sempat kita puterin jam 3. Udah ke sesi program lain, oke? Ada Mak Tengoh ini di sama 3. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Iya, cakep Mak Tengoh. Mak Tengoh.
1: Iya.
0: Enggak usah lama-lama Mak Tengoh, biar lagunya Meza puterin terus. Mau request lagu apa Mak Tengoh untuk siang hari ini?
1: Lagunya Egois aja.
0: Egois.
1: Iya.
0: Darinya Lesti.
1: Iya. Iya.
0: Oke, Mak Tengoh, Meza bakal puterin ya Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Oke, mau sam-samnya
1: berburu ke padang datar.
0: Cakep.
1: Belang kaki.
0: Cakep.
1: Berburu ke padang ajar. Banyak bunga kemang tak jadi.
0: Aduh, cakep kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Tengoh ya. Karena Meza lupa bilang mana pantunnya Mak Tengoh, langsung Mak Tengoh bilang sendiri pantunnya. Ya udah Mak Tengoh, terima kasih banyak pokoknya Mak Tengoh. Pokoknya kalau misalnya Meza lupa jangan lupa ingatin Meza, oke? Nah, ada lagi yang mau ikutan gabung, ada pastinya karena antri nih ya. Kayaknya mereka udah selesai orang lain telepon, langsung siap-siap tuh nomor handphone Pro satunya langsung di tangan. Ada Kak Ida nih. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Luar biasa. Apa kabar Kak Ida? Gimana, ada pantun untuk Meza sebelum kayak Mak Tengoh tadi Meza lupa?
2: Pantun apa itu pantun?
0: Jangan selalu nggak ada pantun lah Kak Ida. Cijo oleh pantun ke Dek Meza Sabo. Coba Kak Ida pepantun lu. Mak Tengoh aja hebat-hebat kali pantun Mak Tengoh. Iya kan?
2: Capek Kak Ida, nggak ada pantun.
0: Iya ampun. Ya udah besok siapkan pantun ya, kok nggak Meza nggak ada angkat nih teleponnya.
2: Buah manis, buah
0: konondo. Cakep.
2: Kasih lagu satu dong.
0: Oke. Aduh, sampai batuk nih Meza. Mau request lagu apa Kak Ida?
2: Lagunya Imam
0: S. Arifin.
2: Ada Ndu?
0: Ada lah.
2: Ada.
0: Itu judulnya apa?
2: Judulnya terserah Dek Meza ya.
0: Aduh, udah terserah Dek Meza. Meza cik pusing kali ini kalau Kak Ida ini terserah Dek Meza. Nanti udah enggak enak.
2: Lupa,
0: ini aja boleh enggak? Senandung Rembulan boleh enggak?
2: Oh, boleh.
0: Boleh ya. Oke, itu aja Kak Ida.
2: Ya, terima kasih Dek Meza.
0: Batuk nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Kak Ida batuk Meza-Meza. Kayak mana lu gara-gara enggak ada pantun tadi tiba-tiba langsung muncul pantunnya kan? Nah, ini terakhir nih ada Pak Kasiman yang ikutan gabung juga bareng kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Cakep kali. Terima kasih buatnya Pak Kasiman udah ikutan juga bareng kita. Langsung aja Pak Kasiman kasih pantun untuk Meza satu Pak Kasiman.
3: Oh, pakai pantun.
0: Haruslah Pak Kasiman biar seru ya kan?
3: Kita coba dulu.
0: Iya, coba
3: dari
0: satu.
3: Dari Lusan ke Pasir Jambu.
0: Oh, dekat kali.
3: Nah, ya, memang perlu yang dekat-dekat aja.
0: Oh, iya.
3: Kok mari kita beli kurma. Bukan tanaman tak mau tumbuh. Ini tak menerima.
0: Oh, tapi tak menerima gitu ya. Berarti kalau nggak diterima, jangan dicokok mari. Jauh sikit lagi.
3: Bukan tanamannya yang gak mau tumbuh, tapi bumi tak menerima.
0: Oh gitu ya, buminya gak diterima ya. Oke deh, mau dengar lagu apa nih Pak Kasiman?
3: Ini dari Dul Sumbang, Toktil.
0: Hah?
3: Toktil dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, bentar Meza cari dulu, takut lagunya gak dapat nih. Dul Sumbang, Toktil.
3: Kalau gak dapat nanti Andan ATT aja, itu tidak semua laki-laki boleh juga. Kalau ada ya ini Toktil dulu nih, Dul Sumbang.
0: Judulnya Toktil?
3: Ya, Toktil.
0: Toktil, bentar ya Meza cari dulu, takutnya nih gak... Toktil Dol Sumbang. Rindu aku rindu kamu ya? Toktil. Mana tok sih? Tok Toktil, Toktil.
3: Iya, iya,
0: Toktil. Oke, bentar ya. Bentar ya Pak Kasiman ya, ntar takutnya salah. Toktil darinya ini yang adanya tok cintaku Toktil nih darinya Nini Karlina.
3: Oh ini yang dari Dol Sumbang.
0: Oke, yang dari Dol Sumbang featuring dengan Nini Karlina rindu aku rindu kamu yang ada nih gimana?
3: Yang lain nggak ada dong, Toktil nggak ada dong.
0: Nggak keluar nih Meza cariin.
3: Boleh juga dari Dol Sumbang.
0: Oh. Tiltok-tilku ya? Tilku-tilku.
3: Ya, benar.
0: Tilku-tilku. Benar nggak? Ya, benar ya?
3: Benar.
0: Oke. Soalnya kalau salah judulnya nggak keluar. Untung dia kelihatan nih di bawah-bawahnya nih. Ya, oke. Okay. Berarti itu ya?
3: Ya, benar.
0: Oke. Okay. Baik. Itu aja Pak Kasiman.
3: Ya, ini semoga... Bisa dalam
0: kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Luar biasa, pasti dong ya. Nah, terima kasih ya Pak Kasiman udah ikutan bergabung bersama kita ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita harus buru terus teman dengar karena udah hampir jam 3. Takut nanti lagunya gak sempat diputerin semua. Jadi langsung aja kita dengerin dulu ada Lesti Egois, terus juga nanti ada Imam S. Arifin, dan terakhir nanti akan ada siapa ini namanya? Dol Sumbang dengan lagunya Tilku-Tilku. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih yang udah ikutan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo karena nanti Meza juga akan lanjut menemani Anda kembali di program-program selanjutnya. Nanti Anda juga bisa mendengarkan program Suara Nusantara yang masih akan terus menemani Anda dari pukul 3 siang sampai pukul 4 sore. Stay tune terus dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mestinya kamu percaya, Til. Udah ngomong kali-kali susah amat sih.

Dioperasi Til karena aku sayang kamu. Makanya aku mau mengantarmu jalan kaki. Waktu mau ngeso sepatu Til karena aku sayang kamu. Makanya aku mau disuruh ngerokin kamu ketika kamu masuk angin Til. Itu karena aku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teguh Zulkarnaini, Ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun berada masih bersama Meiza. Lagu-lagu pop Indonesia akan terus mengudara menemani suasana siang Anda hingga pukul 4 sore. Sebelum kita memasuki program Siluet Nusantara, tentu saja beberapa informasi akan terus hadir menemani siang Anda. Iya, sekarang suara Nusantara, nanti sore Faiz jam 4 itu Siluet Nusantara. Apa sih Faiz? Mentang-mentang udah gak di Pro 1 lagi udah lupa program-programnya gitu kan. Dan apa sih pendengar untuk nuansa Nusantara, nanti Meiza akan hadirkan juga sedikit informasi mengenai keharmonian dalam keberagaman. Untuk itu, buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada, selamat menikmati waktu siang menjelang sore dengan aktivitas kalian masing-masing pendengar, dan semoga aja lagu-lagu pop Indonesia ini dapat menemani siangnya pendengar yang lagi istirahat siang juga, yang lagi bobo siang gitu ya, atau yang jam segini tuh masih beraktivitas gitu ya, apalagi yang beraktivitas di luar lapangan, di lapangan maksudnya. Nah, semangat terus walaupun cuacanya kita agak mendung, tapi hawanya tuh panas ya, karena mendung itu nggak berarti dingin, karena bukan mendung itu nggak berarti hujan aja, tapi nggak bendung itu gak berarti dingin gitu ya. So untuk itu mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena sebuah lagu darinya Rhyme Laude Listen Pipi juga akan hadir menemani suasana siang Anda kembali. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini adalah salah satu lagu ya Titi DJ pada saat dia udah satu windu gak ngeluarin single ya. Keluarlah lagu ini yang berjudul Hilang Sewindu. Jadinya dia tuh kayak hilang ya, bukan hilang di telan bumi, tapi hilang untuk mengeluarkan single-single selama sewindu kemarin itu. Dan terbitlah dan meluncurlah lagu Hilang Sewindu ini di tahun berapa ya, kalau gak salah beberapa tahun kemarin. Dan yang pastinya lagunya tuh asik sekali, yang sudah pendengar dengerin juga tadinya, oke? Dan salah satu lagu yang nanti akan coba kita hadirkan kembali, tentunya akan Meza persiapkan untuk menemani Anda. Tapi sabar dulu, karena Meza mau berbagi dulu beberapa informasi untuk menemani suasana siang Anda Nusantara, yaitu Suara Nusantara maksudnya, dengan tema kita harmoni dalam keberagaman. Nah tentu saja ya, ngomong-ngomong keberagaman ya pendengar, kita tahu ya tentunya dan kita sadari juga kalau masyarakat Indonesia ini hidup dalam keberagaman, berbagai suku, budaya, terus juga agama apalagi gitu ya. Nah yang tentu saja juga kita tuh memiliki berbagai agama-agama yang berbeda, bertetangga juga dengan suku-suku yang berbeda. Nah, seperti apa sih cara kita ya menghadapi perbedaan tersebut terhadap sesama? Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan harmoni dalam beragama ini, yang tentu saja perlu sekali untuk kita ketahui, karena kan kita kan duduk bertetangga ya dengan ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dengan kita. Nah, tetap saja kita tuh harus harmoni. Jangan adanya perpecahan, jangan adanya pecah belah antar sesama gitu ya. Karena harmoni dalam beragama ini adalah bagian bagaimana kita itu dapat hidup berdampingan secara damai ya, terus juga dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Harmoni bukan berarti kita harus menyamakan keyakinan kita dengan orang lain, akan tetapi bagaimana sih kita mampu saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Nah selain itu juga ya, misalnya aja nih contoh kecil ya pendengar, ketika ada seseorang yang sedang menjalankan ibadah. Nah tentu saja kita kan memberikan kesempatan juga, gak ganggu gitu ya. Nah ketika ada perayaan keagamaan juga, kita dapat menunjukkan sikap saling menghormati kita. Nah kayak gitu juga nih dalam kehidupan bermasyarakat pendengar, kita tetap dapat bekerja sama, terus juga bergotong royong dan saling membantu tanpa menjadikan perbedaan agama itu sebagai penghalangnya kita. Nah terus juga ya, menjadi sahabat atau bahkan pendengar yang baik nih untuk teman kita atau saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Karena toleransi ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan harmoni, terus juga toleransi, dan berarti ya memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus juga tetap menjalankan keyakinan kita sendiri dengan penuh tanggung jawab. Nah perlu kita ingat juga pendengar ya, berbeda bukan berarti terus bermusuhan. Justru dengan perbedaan tersebut kita juga dapat belajar memahami satu sama lain. Karena harmoni dalam beragama ini tentunya juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana pendengar. Ya contohnya aja, mulai dari lingkungan keluarga kita dulu, terus juga sekolah ya pendengar ya, atau tempat kerja gitu kan. Nah hingga lingkungan dan juga masyarakat kita tetap harmonis, karena menghormati tetangga ya, menjaga ucapan, tidak menyebarkan kebencian juga, serta membantu sesama, ini adalah merupakan contoh-contoh nyata yang dapat kita lakukan setiap hari kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita tentunya, oke? Nah tentu saja selain itu juga pendengar, oleh karenanya pada akhirnya kita semua memiliki harapan yang sama, hidup dengan aman, damai dan saling menghormati gitu ya. Karena tetap menjaga toleransi, tetap jaga persaudaraan dan tetap sebarkan yang namanya kebaikan kepada setiap orang. Nah itu dia nih yang dinamakan harmoni dalam beragama, yang tentu saja ya perlu sekali ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan ya situasi yang damai ya. Karena kan yang namanya perpecahbelahan sangat disukai sama orang gitu ya. Nah mulai deh dari diri kita sendiri untuk menciptakan perdamaian itu sendiri dan juga menyebarkan kebaikan-kebaikan.
kebaikan. Oke, itu dia pendengar, salah satu informasinya dapat kita hadirkan untuk menemani Anda di program Suara Nusantara dengan tema harmoni dalam keberagaman. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

0: air sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur, asar maksudnya, untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bersama Meisa dan kita masih akan terus mengudara menemani Anda di program Siluet Nusantara. Lagu-lagu daerah Nusantara akan terus menemani Anda di sepanjang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan coba menghadirkan kembali tepat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan coba menghubungi untuk mengetahui informasi BMKG langsung dari stasiun meteorologi Cutnya Dinakan Raya. Dan nanti akan coba kita hubungi ya perakirawan cuaca kita ada Almira yang tentu saja akan coba kita komunikasikan kembali ya untuk kebersamaannya nanti sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu pendengar, beberapa informasi juga akan coba Meisa hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang akan terus mengundara menemani Anda di sore hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut menemani suasana sore Anda dengan beberapa informasi-informasi yang tentu saja sudah Meiza persiapkan untuk menemani sore Anda di program Siluet Nusantara. Tentu saja satu informasi yang coba kita hadirkan langsung dari rri.co.id mengenai Kakan Kemenak Nagan Raya menyerahkan hadiah kepada 33 juara OMI tingkat kabupaten. Nah, satu informasi ini juga dapat Meiza hadirkan mendengar mengenai Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kan Kemenak Kabupaten Nagan Raya, yaitu Dr. Haji Salman Al-Farisi, SAG MPD, menyerahkan hadiah kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Nagan Raya tahun 2026 ini. Dan katanya pendengar, penyerahan hadiah tersebut juga berlangsung di MIN 13 Nagan Raya pada Senin 21 September 2026 kemarin, dihadiri oleh para kepala seksi Kasi atau pengawas madrasah, kepala madrasah sekabupaten Nagan Raya, guru pendamping, serta para siswa yang berhasil meraih juara OMI tahun 2026. Bahkan sebanyak 33 peserta berhasil meraih juara pertama, kedua, dan ketiga dari berbagai jenjang madrasah dan mata pelajaran yang dilombakan. Selain itu juga pendengar, rincian tingkat madrasah ibtidaiyah sebanyak 6 juara dari 2 mata pelajaran, bahkan tingkat madrasah sanawiyah atau MTS sebanyak 9 juara dari 3 mata pelajaran, serta tingkat madrasah aliyah sebanyak 18 juara dari 6 mata pelajaran. Bahkan para peraih juara tersebut pun pendengar akan mewakili Kabupaten Nagan Raya pada ajang OMI tingkat Provinsi Aceh yang ternyata dijadwalkan juga akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Ia juga berharap para siswa yang akan mewakili Nagan Raya nanti di tingkat Provinsi Aceh dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik, sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil terbaik dan membawa nama baik daerah serta madrasah tentunya. Bahkan mendengar, kegiatan penyerahan hadiah tersebut juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan akademik dan meningkatkan prestasi di berbagai bidang. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meiza hadirkan kembali untuk Anda sebelum nantinya kita bisa bergabung bersama rekan perakirawan cuaca kita yang tentu saja akan langsung menghadirkan informasi BMKG langsung dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara yang akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Salah satu lagu daerah yang berasal dari Kota Medan, Mariam Tomong, juga akan lanjut menemani suasana sore Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasih.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, saat ini Meza juga akan lanjut menemani suasana sore Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan prakirawan cuaca kita. Dan tentu saja untuk sore hari ini nanti kita juga akan coba terhubung bersama rekan yoga yang tentu saja di kesempatan sore hari ini sedang bertugas ya, langsung dari stasiun meteorologi Cutnya Din Nagan Raya. Kita sapa dulu rekan yoga yang sudah terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Kak Meza.
0: Iya, apa kabar yoga untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan semangat nih Kak.
0: Pasti luar biasa ya yoga ya. Nah tentu saja Meza dan juga pendengar semuanya yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 akan coba apa ya untuk menerima dan juga mendengar juga informasi dari yoga untuk sore hari ini mengenai informasi cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh nih. Kayaknya langsung saja nih untuk disapa pendengarnya, pendengar-pendengarnya dan juga untuk informasinya yoga.
1: Oke Kak, siap Pak.
0: Baik, silakan yoga.
1: Oke, ya selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Melabo. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca pada edisi tanggal 23 hingga 24 September tahun 2026 atau edisi hari Rabu hingga esok hari Kamis siang seperti itu. Untuk perkiraan cuaca barat selatan Aceh, dimulai dari Calang, Aceh Jaya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari kota Melabo, Aceh Barat, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, sedangkan esok pagi hingga siang hari adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Aceh Barat. Selanjutnya dari Sukamakmu Nagan Raya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan pada pagi hingga siang hari esok Nagan Raya diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya dari Blangpidi, Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan, serta pada pagi dini hari hingga siang adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Barat Daya. Selanjutnya dari Tapak Tuan, Aceh Selatan, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Selatan dengan intensitas ringan, serta pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Ya. Selanjutnya dari Subulussalam, kota Subulussalam pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan tebal, namun pada pagi hingga siang hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di kota Subulussalam. Selanjutnya dari Singkil, Aceh Singkil, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di Aceh Singkil, serta pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Berawan tebal namun adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah Singkil pada pagi dini hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya di Sinabang, Simelu, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, namun pada esok pagi hingga dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Sinabang atau Simelu. Untuk suhu rata-rata pada hari ini hingga esok berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dengan angin dominan dari arah barat daya. Untuk tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 2,0 meter. Imbauan kepada masyarakat barat selatan, khususnya pada malam hingga pagi dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di barat selatan yang umumnya terjadi pada dini hari pagi dengan intensitas ringan hingga sedang, serta perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Itu peringatan dini terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Sekian Kak Mesya untuk laporan cuaca untuk edisi 23 hingga 24 September 2026 langsung dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya, Kak Mesya.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali untuk rekan Yoga yang sudah menginformasikan secara langsung ya kepada kami untuk sore hari ini di RRI Programa 1 Melabuh untuk informasi cuaca untuk Barat Selatan Aceh yang sangat luar biasa. Jelas sekali informasinya ya dari sore ini sampai besok, dan juga tentu saja kita sudah mengetahui ya perkiraan cuaca yang dapat kita waspadai bersama gitu Bang Yoga ya. Ada enggak himbauan-himbauan lain yang tentu saja bisa kita terima, kita mendengar informasinya dari BMKG, Bang?
1: Oke, kalau untuk himbauan kepada masyarakat, Kak, untuk khususnya Barat Selatan Aceh, peringatan untuk tentunya kebakaran hutan atau titik api hotspot itu memang belum ada peringatan ke situ, Kak. Sampai dengan hari Jumat nanti sampai Sabtu, kondisi cuaca di wilayah kita khususnya Melabuh dan Nagan Raya itu umumnya berawan tebal atau mendung seperti itu, Kak. Namun pada hari Jumat pagi, lusa besok masih Kamis, Kak, hari Jumat. Kami mengeluarkan peringatan dini kondisi cuaca di Barat Selatan mungkin intensitas hujannya dari sedang hingga lebat, dan itu perlu diwaspadai, Kak, seperti itu.
0: Oh gitu, oke. Yang pastinya dengan adanya informasi ini dapat bermanfaat ya buat para pendengar kita ya untuk mengetahui informasi cuaca beberapa hari ke depan gitu ya Bang Yoga ya. Baik, iya, terima kasih banyak rekan Yoga sudah menghadirkan informasi cuaca untuk kita semuanya di kesempatan sore hari ini, dan selamat bertugas kembali Yoga, dan tetap terus mengudara untuk menemani kita juga karena Maisa juga akan lanjut menemani Anda kembali pendengar ya di program Siluet Nusantara. Terima kasih Yoga atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi informasi kepada kita. Iya.
1: Oke, ya, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam, Kak.
0: Ya, baik. Yang pastinya pendengar dimanapun berada tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena kita juga akan lanjutkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Salah satu lagu yang berasal dari daerah Sumatera Utara kembali, Sik Sik Si Batu Manikam, juga akan hadir menemani Anda, dan selamat sore untuk semuanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Melapo tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Tekorwil Aceh.
1: Aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lalu Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
2: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeian dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik, hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeian dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
3: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang, kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml, serta pita cukai sebanyak 29 sit, dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
2: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya, sampaikan Munjir Budiana.
4: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
5: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita, karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
6: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
5: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa, katakanlah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya, ini karena kalau ratu darah berarti dari Malaysia. Ya, dari Malaysia.
4: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu, 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
8: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
7: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh menembus angka 7,7 juta rupiah per mayam. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Natasha Sahira.
2: Harga emas di Kota Banda Aceh saat ini sedang mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah toko emas yang ada di Kota Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Harga emas perhiasan dijual antara Rp7.650.000 hingga Rp7.700.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
9: Untuk saat ini per gram, kalau per gram sekitar 23.70 per gramnya sudah sama biaya ya pembuatannya. Kalau saat ini pergerakan masih dihitungnya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit. Bukan yang di loncat-loncatan ya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000, itu sekitar.
2: Yanto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli mengaku, akibat kenaikan harga emas, dia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
10: Misalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa kan beli emas mungkin lebih kurang satu mayang, setengah mayang. Tapi kalau hari ini kan nggak lagi. Saya udah naik ya, mungkin 150% kan. Lebih kan ya, di perbandingannya ini tahun berapa dulu? Dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang kan sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 ya, 3 jutaan. Sekarang 7 sekian. Lebih kurang kan ya 100% lebih.
2: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Sumatera Pasir, Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Semawe harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depan. Informasinya disampaikan Muhammad Sofyan.
11: Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Semawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
12: Ada masyarakat calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan nggak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon. Oleh karenanya, harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
11: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para gecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kapolres Bandar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
14: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan serta kualitas pelayanan.
15: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini dan di sini proses persiapan dilakukan. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan karena ruangannya berbeda.
14: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebenarnya puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari seluruh pegawai. Berikut laporan Famuti Aulia.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat, Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
17: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
16: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
18: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. kalau bagi yang muda keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti, tapi bagi yang bagi yang sudah berumur memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat, terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
16: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan satu kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Famuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
1: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
19: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
20: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
19: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
21: Tempatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
19: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Aceh, saatnya kita coba bergabung kembali menemani Anda di kesempatan sore hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu religi. Juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib. Beberapa informasi menikmati waktu sore Anda juga akan coba Meza hadirkan. Jadi tetap terus bersama kami, selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Terima kasih.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
4: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar, masih bersama Meza, dan sebelum kita melanjutkan kembali informasi lagu-lagu lainnya, kita akan hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini buat Anda yang memang peduli atas lingkungan ya. Karena yang namanya sampah ya merupakan salah satu hal yang perlu diberantas gitu ya. Nah, bukan hanya kita saja, ternyata ya siswa Aceh Barat ikuti edukasi pengelolaan sampah. Karena kita belajar untuk mengelola sampah itu bukan hanya pada saat kita dewasa, tapi sejak dini ya pendengar. Diinformasikan dari rri.co.id, upaya meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar terus digencarkan di Kabupaten Aceh Barat melalui pelatihan pengolahan sampah yang digelar Kiban.co bekerjasama juga dengan Geraha Mandiri di Aulaman 1 Melaboh pada Selasa 22 September 2026 kemarin. Para peserta juga mendapatkan edukasi tentang pengolahan sampah secara bijak dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Bahkan kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh SMA se-Kabupaten Aceh Barat ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Aceh Barat yaitu Khairul Azhar. Ia juga menilai pelatihan ini juga menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan khususnya di kalangan pelajar pendengar. Bahkan sementara itu, menurutnya pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, akan tetapi juga mengedukasi masyarakat agar mampu mengolah sampah sehingga memberikan manfaat dan nilai ekonomi. Bahkan Khairul Azhar juga menambahkan, Kemenag Aceh Barat dalam beberapa bulan terakhir terus mengampanyekan kepedulian terhadap lingkungan di lingkungan madrasah tentunya. Bahkan ia juga berharap edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat membentuk kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan lingkungan baik dari madrasah maupun di tengah masyarakat. Bahkan dengan meningkatkan pemahaman para pelajar, kesadaran menjaga kebersihan diharapkan tidak hanya diterapkan di sekolah saja, akan tetapi juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Dan terakhir, pelatihan yang ternyata digelar oleh Kiban.co juga menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan sekaligus juga mendorong peran generasi muda dalam mewujudkan Aceh Barat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Selamat sore kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program Satu Bersama Meisa. Lagu-lagu religi juga masih akan terus kita hadirkan untuk menemani sore Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib, yaitu sekitar pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi

0: kalau sampahnya menyumbat saluran air bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Baik pendengar, dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya. Jangan lewatkan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

40 hari, 100 hari dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Meisa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
3: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
2: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berasal

0: Berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu. Nanti di batch ketiga, insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
1: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
2: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
1: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasserli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasserli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.

0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
2: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
3: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
2: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap

0: lebih kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi kemudian.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju.

0: produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: permainan pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
0: Timnas Indonesia

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

97,7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya seperti biasa di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Mimbar Agama. Sejumlah lagu-lagu pop religi dan juga petua syar'i telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan di kesempatan malam hari ini dapat Fadil informasi juga untuk pelaksanaan sholat isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nantinya azan isya akan berkumandang tepat pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

ada ungu dengan para pencarimu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya Fadil mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga kota Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cerita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Hari ini enaknya ngapain ya?
1: Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tentunya di kesempatan malam hari ini akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita di kesempatan malam hari ini ada Rita Effendi dan juga Denny Kasaria. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, kan berdua.
1: Berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, happy seneng, lah. Happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan
0: bisa.
1: Baby boomers.
0: Lah kok Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: gitu
1: satu ya, lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket
1: ya,
2: karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore. Woy.
0: Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke toli-toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Terita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudi Ismail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Betul. Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya mas, maksudnya.
0: Oh siap.
1: Ada lagi.
5: Oh ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teterita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Salaria. Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Gitu. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya. Menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Frida, Pak Widi Ditekke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan semua saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah baik.
7: Juga pripos kabare, iya, Mbak Ita.
1: Alhamdulillah, Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu ya,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
1: banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, sama pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75 ribu apa 150 ribu?
0: Eh, berarti pas rekaman kan itu... Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau ke SMP kok kayaknya.
0: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja, masih di remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, yeah, yeah, Marita, yeah, yeah, ya
2: benar. Yeah, yeah, yeah. Lomba di Bandung terus juara satu, terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Kan, Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya? Teh.
1: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
1: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir, putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Gak, dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai
2: ke...
1: hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah, oke. Okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau
1: hobi.
0: Nyanyi.
1: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
1: Okay. Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya, kan, ya kalau gak salah. 96. Oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke. Okay.
2: 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini... pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Ke dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh?
1: Iya
3: gimana?
1: Dong, jujur.
0: Jujurlah ya. Padaku.
3: Bila.
1: Lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga.

0: SMP
1: artinya ya
0: kayaknya,
1: itu tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak.
2: Enggak terima.
1: Kabur, kabur, kabur. Kabur.
2: Dia akan
0: terus
2: lawan.
0: Kalau untuk lagu-lagu Terhita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul, betul.
0: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih.
2: Ya,
0: nah, itu tuh paling paling
2: selamat jalan,
0: banget ya.
2: Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
0: Yang baru.
2: Iya.
0: Yang ketuker itu yang
2: jalan
0: baru.
2: Jalan ketuker dok.
0: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
3: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
0: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngeliat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
3: Oke.
0: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jojo dari musik.
3: Oh, baik, siap. Enggak
0: tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
3: Oh, iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
4: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih
4: bukan
2: konflik
4: perang,
2: ya itu
4: konflik ya,
2: daerah konflik betul.
4: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
4: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya, tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti soal.
4: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya.
3: Oh, oke. Okay.
4: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
3: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
4: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
4: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu. Karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja. Nah udah baru ngomong gitu.
3: Oke. Nah,
4: jadi dari situ sih triggernya ya.
3: Dari kelas 3 SD itu ya.
4: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
2: asik juga, enak
4: terus,
2: juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
3: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
4: Enaknya
2: Teteh ya. Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
3: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
2: kolaborasi
3: dan
2: Teteh,
3: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Gen Z atau yang lain?
4: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu.

0: Tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku
1: Siap.
0: fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang
1: Oh
0: berempat
1: iya, Nita
0: gitu. Iya,
1: tadi ya.
0: Nita tadi. Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari
1: Orang
2: leluhur
1: tua dia, mungkin dari orang tua
2: tadi,
1: Mbak Rita.
2: kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya?
0: Iya, Pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa, mama, papa tuh dulu punya grup roncong.
2: Oh,
0: Jadi,
2: oke.
0: tapi papa nggak main, papa nggak main. Papa cuman punya punya grupnya,
1: Punya
0: papa
1: grupnya aja.
0: papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi
1: Iya, iya.
0: Papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang emang kita semua nyanyi. Gitu,
1: Oke,
0: seneng, emang emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan
1: Nah,
0: Kosasih.
1: ya.
2: Kosasi.
1: Karena itu yang
2: Eh.
1: benar ya itu. Selamat jalan Kosasih. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
2: Nyebut
0: Iya,
2: merek.
0: ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
2: Adakah yang namanya Kosasi?
1: Kosasih, ada.
2: Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini, apa
1: Iya.
2: namanya?
1: Penulis
2: Brahma
1: lagu ya.
2: Kumbara, Satria.
0: Berapa kembara?
2: Iya, wes. Teteh, nanti
0: Pokoknya
2: kita
0: guys,
2: apa?
0: tanggal 31 ya guys, tanggal
1: Siap,
0: 31 ya guys.
1: 31
2: Tanggal
1: tour.
2: 31
1: Nanti
2: nonton
1: akan ya
2: Rita
0: cepat-cepat
2: Effendi
0: amankan
2: nyanyi ya.
0: tiketnya,
1: nanti
0: Amankan
1: akan
0: tiketnya,
1: diomongkan
2: amankan.
1: lagi.
2: Siap.
1: Oke,
2: Ini
1: Teteh.
2: para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Oke,
2: Teh, nanti
1: ditunggu.
2: kita lanjutin, kita break, dengerin
1: Kita dengerin lagu
2: Saling
1: lagu
2: Setia berikut ini
1: Rita
2: ya.
1: Effendi.
2: Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single Selamat baru jalan aku kekasih. Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini. Yuk. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemuruh Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendi. Teh Rita katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu, ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita. Langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke,
3: siap. Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Teteh. Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Ita, Ita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. Dimengerti dan dicatat. Ah,
6: boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Beserta Bang Denny dan Dika Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ica Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Heeh, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ica Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Mas Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: khusus
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan kekasih.
8: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
0: Siap.
8: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: iya
2: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Ke Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
1: Awalnya dari situ.
8: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya, kasih teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki
1: ya. Pasti ya, ada.
8: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
2: Mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku. Tetet.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: ini
0: siap.
9: Ini kan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman okay. sekarang kayaknya kan.
1: Okay.
9: Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya, Teteh, sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
1: Oma.
9: Iya, ya. Waduh, iya, semoga sukses deh, Teteh, ya.
1: Siap.
9: Untuk Teteh, sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya, dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya, dong.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam, siap. Dong,
0: Mas silakan.
9: Silakan. Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
10: Teteh Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya, nanti di direncanakan ya.
10: Iya,
1: sebagai promotornya
10: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya. Ahmad.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya. Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya.
3: Itu
0: Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen itu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Oke.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang.
0: Ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah. Pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nampil telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara. Oh,
0: okay, katanya okay.
2: Gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Dokter oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya

0: Ntar aku mau nanya, yeah. Donatnya mau dikirim kemana ini?
1: Nanti dong, di WA.
2: Nanti dong,
0: kalau di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Oke, siap?
2: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
0: pertanyaan pertama.
2: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendy duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
1: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
1: Iya,
0: lupa sama sekali.
2: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
1: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
1: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
1: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak kasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh ya yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
1: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
1: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
1: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
2: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
2: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
2: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
1: Album apa? Album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
1: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
1: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
2: Nah.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
1: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
1: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta.
2: Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
1: Au ahlap.
0: Ya udah. Impian menyata.
2: Udah donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
1: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
1: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
1: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
1: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
0: Bener nggak sih?
1: Aduh, nggak tahu. Mas Widi ya ini curang nih.
2: Curang ya? Marahin Teh.
0: Marahin.
1: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
0: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
1: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
2: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah menumpuk
1: ya.
0: Ini Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah
3: ya kan?
0: Mungkin gini Mas
3: Denny.
0: Benar
3: gak Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Baita.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: putar.
2: Tinggal baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: dan
1: Mbak
0: Indi.
1: Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
2: Betul.
0: Pokoknya
2: betul.
1: Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Persatu Padang. Serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya
1: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri.
1: Oh iya,
4: Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Terita Effendi sampai saat ini, dan Terita Effendi domisilinya di mana Terita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Terita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
1: bisa
3: kota. Ja,
1: bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat lagi, ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket nostalgia. Dan lain-lain. Ya.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, Dian kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih ya,
1: kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa.
0: Sudah di penghujung kita
1: hadirkan Selamat Jalan Kekasih. Untuk Anda semua, saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Prosatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung melalui RRI Prosatu Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi program kita di kesempatan malam hari ini untuk program musik tradisional dan budaya ya. Dan tentunya beragam lagu-lagu tradisional dan budaya telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Kita awali dari Sumatera Utara dengan Alusi Au, dan juga nantinya setelah itu ada Sindang Kartolo. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Dan tentunya tepat pukul 11 malam hari ini kita akan menghadirkan lagu pengantar istirahat kita. Di kesempatan malam hari ini beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda dalam program musik. Jazz musik hingga ke penutup siaran malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo, what's up, yo? Budi

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in am

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Basi Jambu Kami 16 Melabo Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara tetap di udara, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melambung Kembali Mengudara. Edisi hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, salam jumpa bersama sini John Heru Satria hingga menjelang ke pukul 9 nanti dalam rangkaian acara dan pertama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan nanti ada qalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan azan subuh kemandang sebentar lagi pada pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Salam jumpa dan sama-sama kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar, saatnya kita ikut azan subuh untuk wilayah Barat Selatan Aceh. Dan selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambil i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karamna bani Adam." Allah sungguh memuliakan kita bani Adam, bil ilmi dan amal, dengan ilmu dan amal. Sehingga oleh Al-Faqih rahimahullahu taala berkata, "Man arada an yanala hadhihi al-karamah fa 'alayhi an yudawima 'ala khamsati asya'." Siapa yang merencana untuk tercapai karamah kemuliaan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa 'alayhi an yudawima 'ala khamsati asya', maka semestinya mengekalkan di atas lima perkara. Kita selaku hamba Allah mestinya mengekalkan selalu benar habis-habis limong boh perkara. Yang pertama kata Al-Faqih, awwaluha ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Yang pertama, menegahkan diri kita min jami'il ma'asi, daripada sekalian maksiat. Apakah itu maksiat dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Berit dalam maksiat, pukuh maksiatnya maksiat raya, atau maksiat itu adalah maksiat yang kecil. Menghindari, menyelamatkan jiwa kita daripada hal yang Allah larangkan. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Allah melarang jiwa kita daripada hawa, menuruti hawa nafsu. Gebuh nafsu li Allah hanggebi puturut. Maknanya, be terjerumus nafsu dalam hal-hal yang Allah larangkan. Yu petut, cuman ngempu atau petunya ngan akal, ngan ilmu. Sehingga sesuatu yang diken oleh nafsu untuk mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia betul. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena syurga Allah adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang dilindungi. Syurga Allah adalah tempat yang istimewa. Itu yang pertama hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menegahkan diri kita daripada mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapat karamah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyardiya bil yasiri min dunya. Yang kedua adalah meridha, menerima dengan sedikit yang Allah berikan dunia kepada kita. Jikalau Allah memberi kehidupan kita dalam keadaan miskin, kita terima. kita ridha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, anna samanal jannati tarkud dunya. Saman syurga, harganya syurga adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kita sehingga kita wajib ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan wajib alaihi syukur, dan wajib di atas kita untuk bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Daripada sekira-kira nikmat yang Allah berikan kepada kita, daripada menzahirkan nikmat yang Allah berikan, ada kisah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna syahsan kana jalisan innan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'ahu barsa siyam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai pakaian yang buruk, pakai baju buruk, sedangkan nikmat diberi Allah kepada orangnya. Sehingga faqala rahu sallallahu alaihi wasallam, alaka malun? Rasul bertanya kepada laki-laki tersebut, adakah bagi engkau itu harta? Sehingga Rasul bertanya, hai orang agam, nak harta bagi kata? Faqala na'am. Maka menjawab laki-laki tersebut, na'am, ada ya Rasul. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, idza ataqallahu ma la yara asaruhu alaika. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, idza ataqallahu malan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan harta kepadamu, fayara asrahu alaika, maka hendak menampakkan bekas nikmatnya. Maknanya Rasulullah hang gebi thom, nikmat yang gebi li Allah bi thom. Betul. Dikala Allah memberikan harta kepadamu, tepedih nikmat tersebut, bekasan nikmat yang Allah berikan. Sehingga Rasul melarang laki-laki tersebut daripada memakai pakaian yang buruk. Padahal harta gebi li Allah, gesom nikmat harta yang gebi li Allah. Sehingga Rasul melarang laki-laki tersebut pakai ligata pakaian yang gud, karena nah harta pakan tahina-hina roh dengan terpakai baju yang buruk. Maka jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikala Allah memberikan nikmat, maka wajib bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Bila Allah memberikan sedikit daripada harta pun kita ridha di atas Allah yang berikan kepada kita dengan harta yang sedikit. Kemudian yang ketiga, ayyakuna harisan ala ta'ah fayata'allaku bikulli ta'atin fa'la'allaka tilka ta'atu takunu sababan lil maghfirah wa wujubal jannah. Yang ketiga, kata al-faqih rahimahullahu ta'ala, ayyakuna harisan ala ta'ah, loba di atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan setiap taat yang kita kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fala'alla tilka ta'ah takunu sababan lil maghfirah, mudah-mudahan taat itu adalah sebab lil maghfirah, bagi keampunan kita. Wujubal jannah, dan sebab dan adalah taat itu adalah wujubal jannah, kadang-kadang mewajibkan kepada syurganya Allah. Dengan taat dikesebab untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat itu adalah mewajibkan kita syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal jannatul lati awrastumuha bima kuntum ta'malun." Surga itu Allah berikan kepadamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, jaza'an bima kanu ya'malun, wa innama yanaluna ma yanaluna bil ishadi fi ta'ah. Akan balasan Allah, bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Allah membalasnya, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah kita kerjakan. Oh, yang kata pubut yang gebalah li Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yanaluna ma yanaluna bil ishad fi ta'ah. Hanya sampai kepadamu, kata Allah, bil ishadi fi ta'ah, dengan bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka al-faqih rahimahullahu taala berkata yang ketiga, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, harisan fi ta'ah, loba di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beri keyakinan bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayyuhibba salihina wa ahlal khairi, mencintai orang-orang yang saleh, menyayangi orang-orang yang saleh, wa ahlal khairi, dan ahli kebaikan. Kita cinta urung-urung yang saleh, kita cinta urung-urung yang good, sehingga dengannya mendapat karamah, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya Allah. Wa yukhalituhum wa yujalisuhum, bergaul, duduk serta orang-orang yang saleh, serta ahli kebaikan. Temengan ngengaurang yang taat, ngengaurang yang get, supaya mangat get tabiat, mangat get akhlak, guyu bergaul, guyu mengan, sehingga ngemberkat orang saleh tersebut, ngenurang yang get akhlak tersebut, membawaki kepada get akhlak itu. Fa inna wahidan minhum, karena salah satu daripada mereka orang-orang yang saleh, ulama, orang yang alim, ahli khairi, ahli kebaikan, idza ghufira lahu yashfa'a li ashabihi wa ikhwani, apabila Allah mengampuni orang-orang tersebut, yashfa'u li ashabihi wa ikhwani, sehingga orang-orang yang saleh tersebut, orang yang ahli kebaikan, dapat membantu, dapat mensyafa'ah bagi temannya dan bagi saudaranya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, uksurul ikhwana, fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyakkan olehmu akan ikhwan, akan saudara. Tak perlu minta saudara. Hanya macih saudara nasab. Anak mencik saudara melalui daripada nasab keturunan. Uyuh pula li Nabi akan saudara-saudara untuk tamita ngan tamita saudara. Fa inna likulli akhin syafa'atun yawmal qiyamah. Karena bagi setiap akhin, bagi setiap saudara, itu kadang-kadang syafa'ah, dapat memberi syafa'ah, dapat menolong kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apalagi orang-orang yang saleh, ulama, ahli kebaikan, dapat membantu, yaitu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Maka hadirin hadirat, sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syafa'ah orang-orang yang saleh tersebut, dengan bantuan ulama-ulama tersebut, sehingga selamat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyakkan ikhwan, untuk memperbanyakkan saudara, dengan getanyo mengan, dengan getanyo dua dalam majlis-majlis ilmu, pat manteng yang na dalam majlis ilmu, sehingga dengannya Allah memuliakan kita, sehingga dengannya mendapatkan karamah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kata al-faqih, mendapat karamah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan jalan, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuksirat du'a'a wa yas'alallahu wa yas'alallaha ta'ala ayyarazakahul jannah wa ayyaja'ala khatimatahu ila khairin. Memperbanyakkan doa, memperbanyakkan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alullaha ta'ala, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyarazakahul jannah, kan bahwa Allah memberikan syurga kepada kita. Belagi yulake ba Allah, yulake syurga ba Allah, yulake bahagia dunia dan akhirat, yulake mudah rezeki dan sebagainya. Selalu dimohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa wa ayya ja'ala khatimatahu ila khairin, dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan penghabisan kita, akhir kita, ila khairin, kepada kebaikan. Itulah tawabah Allah dalam selamat iman, berselalu dalam kebaikan. Allah memberikan kepada hambanya, dikala hamba memohon kepadanya Allah, meminta kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita selaku hambanya untuk berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dikala kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah menerimanya. Maksudnya, nibak tak mohon, nibak tak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan le tamlaki ba Allah, Allah senang. Kan lagi manusia, hanya manusia le talaki bengi. Kanang cik baro kalau tam cikat lom. Pegah jahat lagi. Itulah sifat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan le tamlaki ba Allah, Allah matamah senang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa zukira an Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala annahu idza arada an yudkhilal himam disebutkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala annahu arada an yudkhilal himam dikala Ibrahim bin Adham ingin rencana masuk himam. Tamong wisi. Rencana Ibrahim bin Adham tamong wisi. Atau palangmon. Dalam palangmonnya nawisi. Famana'ahu sahibul himam. Sehingga oleh penjaga himam melarang Ibrahim bin Adham daripada masuk dalamnya himam. Gelaran hangge bitamong burung jaganya hangge bitamong Ibrahim bin Adham hangge bitamong waqala la tadkhulu illa bil ujrah sehingga berkata oleh sahib himam penjaga himam la tadkhulu illa bil ujrah jangan kamu masuk akannya himam illa bil ujrah kecuali dengan ujrah. Bayar ini leh bayar baru je tamong yang ken penjaga himam sehingga watayan Ibrahim bin Adham fabaka Ibrahimu maka menangislah oleh Ibrahim bin Adham gumong gekli rui mata ke. Waqala Allahumma la ta'zinu li an adakhila baitas syayatin majanan. Sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata, ya Allah, tidak mengizin bagiku akan bahwa aku masuk dalam baitas syayatin dalam rumah syaitan. Wisi rumah syaitan. Majanan dengan semata-mata mahajat kepada ujrah mahajat kepada engkau baru je tatamong sehingga oleh Ibrahim bin Adham berkata fa kaifa li bidukhul baitan nabi wasiddiqin majanan bagaimana bagiku dengan masuk dalam rumah para nabi-nabi, dalam rumah para orang-orang shadiqin, majanan dengan semata-mata. Mutatamang wisi mantengmu butuh kepada ujarah, yang kata Ibrahim bin Adham. Apalagi tanetamang syurga Allah, tanetamang syurga Allah, yang mana syurga itu adalah rumahnya para-para nabi-nabinya Allah, rumahnya para orang-orang shadiqin. Dum tatamong baitus syayatin. Dum tatamong dalam rumah syayatin mahajat kepada ujrah. Apalagi tatamong rumah para-para nabi. Rumah para orang-orang shadiqin. Sehingga Ibrahim bin Adham menangis. Dikala sahib himam itu melarangnya. Daripada masuk dalamnya himam. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Al-Faqih rahimahullahu taala, lima perkara tersebut mendapatkan dengan ada lima perkara tersebut mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah
2: dengan dari keluarga subuh dari Masjid Raya Baitul Rahmah Banda Aceh, sama-sama kita ikuti dan semoga saja menjadi inspirasi ilmu pengetahuan agama bagi kita. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Pukul 6:18 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 6:30 kita akan ikuti Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan pada pukul 7 kita ikuti Berita Pro 3, Berita Sentral dari Jakarta.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita segera mengikuti Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Melabo.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.

0: pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun informasi di antaranya. Bantuan 74 Al-Sintan diserahkan Bupati Aceh Barat bidik produksi petani. Wabub Aceh Barat buka rapat TPPS dorong akurasi data menuju zero stunting. Inilah berita selengkapnya sama saya John Heru Satria.
1: Iya, Cirebon
2: Lurunan stunting itu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting.
3: Hari ini kami bekerjasama dengan Bupati Aceh Barat dan jajaran dalam melaksanakan pasaran yang dikoordinasikan dengan
4: salah satu upaya edukasi kepada masyarakat bagaimana nantinya bisa mengelola sampah.
0: Berita pertama. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Rabu sore, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan Al-Sintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan Al-Sintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
6: Petani semakin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
5: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa Al-Sintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan suasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.

0: Penting harus betul-betul akurat adanya pemeruan data secara up to date.
1: Saya berkesempatan diamanakan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Bupati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
0: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
2: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada 3 unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, yang ketiga unsur dari kader kami.
0: Ia juga menambahkan, dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
4: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Aceh berkolaborasi bersama pemerintah Aceh Barat terus berupaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui Pasar Tani Aceh 2026. Roadshow yang dirangkai dengan operasi Pasar Murah kegiatan ini berupaya untuk mendukung masyarakat petani lokal dan pelaku usaha dalam memperkuat pemasaran produk pertanian. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pasar Tani Aceh 2026 Roadshow yang dirangkaikan dengan operasi pasar murah digelar di lapangan depan kantor pos Melabu Aceh Barat pada Rabu pagi. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Insinyur Azanuddin Kurnia SPMP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Hari ini kami bekerjasama dengan Bupati Aceh Barat dan seluruh jajaran dalam melaksanakan pasar tani yang dikombinasikan dengan operasi pasar murah. Kami berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan, terutama kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
5: Berdasarkan data harga, bawang merah dijual seharga Rp35.000, cabai merah seharga Rp55.000, dan telur seharga Rp38.000. Sementara itu beras ditawarkan seharga Rp110.000, minyak goreng seharga Rp30.000 hingga Rp33.000, dan gas LPG 3 kg seharga Rp18.000 per tabung. Pasar Tani Aceh Roadshow di Aceh Barat turut melibatkan 14 pelaku UMKM yang mana ikut menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Kegiatan ini diharap akan dapat membantu UMKM memperluas pasar sekaligus mendukung perekonomian lokal. Azanuddin juga menyebutkan bahwa Pasar Tani Aceh 2026 ini ditargetkan berlangsung di sekitar 22 lokasi, yang mana kegiatan serupa juga berlangsung di Kabupaten Pidijaya, yang mana setelah sebelumnya dilaksanakan di Kota Loksmawe. Ia juga mengimbau para produsen, khususnya para petani yang menghasilkan cabai, bawang, dan berbagai sayuran agar dapat memanfaatkan kegiatan Pasar Tani untuk memasarkan hasil produksi secara langsung kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dievaluasi sehingga mampu menarik minat masyarakat dan membantu penyerapan komoditas yang tersedia. Pasar Tani Aceh 2026 Roadshow

0: menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pangan terjangkau melalui kolaborasi pemerintah, petani, dan pelaku UMKM. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pelatihan pengelolaan sampah bagi pelajar se-Aceh Barat sebagai upaya meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
2: Upaya meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar terus digencarkan di Kabupaten Aceh Barat melalui pelatihan pengelolaan sampah yang digelar Kiban.co bekerjasama dengan Graha Mandiri di Aula Aman 1 Aceh Barat. Para peserta mendapatkan edukasi tentang pengelolaan sampah secara bijak dan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh SMA dan MA se-Kabupaten Aceh Barat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar. Ia menilai pelatihan ini menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kalangan pelajar.
3: Tentunya ini adalah salah satu upaya edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat nantinya bisa mengelola sampah, bisa membuang sampah, kemudian juga menghasilkan dari sampah tersebut.
2: Khairul Azhar menambahkan Kemenag Aceh Barat dalam beberapa bulan terakhir terus mengampanyekan kepedulian terhadap lingkungan di lingkungan madrasah. Kampanye tersebut menyasar siswa, guru, serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari jajaran pejabat struktural hingga peserta didik. Ia berharap edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membentuk kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan lingkungan, baik di madrasah maupun di tengah masyarakat. Sementara itu, koordinator acara Banta Sulaiman menyebut bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan SMA dan MA se-Kabupaten Aceh Barat. Menurut Banta, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung Kabupaten Aceh Barat meraih penghargaan Adipura.
4: Kita berharap adik-adik nanti bisa mengedukasi kepada kawan-kawan yang tak sempat hadir pada hari ini agar memberikan pemahaman bagaimana cara memilah sampah dan menjaga lingkungan untuk kebersihan itu.
2: Keterlibatan perwakilan sekolah tingkat SMA dan MA diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi dan praktik pengelolaan sampah di lingkungan pendidikan. Dengan meningkatnya pemahaman para pelajar, kesadaran menjaga kebersihan diharapkan tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabo, yang kami panjalluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasik Jambu, KW 16, Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kurang satu apapun dan apapun kegiatan Anda di pagi hari ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Satu lagu terhukum rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja. Pendengar, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
3: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.